0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan

Dan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

keluarga Sukabumi, stop scrolling sebelah minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel. Dan manajemen ini terbuka banget buat umum ya, jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadirin bawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibe.

0: Oke, sama udah balik lagi sama duo Bagoyang yang hobinya
1: yes! Bagoyang.
0: Ya Allah, wabar. Yang hobinya Bagoyang setiap hari, setiap saat.
1: Yo, yo, yo, yo.

0: sebenarnya lebih worth it ke tukang pijat sih.
1: Kenapa tuh?
0: Tapi lebih enak tidur di rumah sakit. Kenapa lebih worth it? Ada suara gue nya gak sih?
1: Suara gue ada gak?
0: Ada.
1: Cek. Nah, baru ada.
0: Ada.
1: Nah, sok.
0: Nah, ada. Nah, selama lebih worth.
1: Apa?
0: Ya betul. Selama lebih worth it sebenarnya tukang pijat. Karena
1: okay.
0: Kalau ke rumah sakit, kayak makin sakit badan.
1: Oke.
0: Okay. Tidurnya nggak enak ya. Tapi kalau untuk me time, karena gue tuh butuh waktu yang benar-benar sendiri dan tidak ngomong apa-apa sama orang-orang. Gue lebih better. Lebih baik ke rumah sakit kalau butuh me time, butuh istirahat yang bed rest banget. Tapi kalau misalnya ke apa gua, ini mic-nya pendek, guys.
1: Iya, mic-nya pendek.
0: Ini mic-nya pendek, makanya gua harus udah turun. Ini makanya aku rada dengek, apa sih namanya? Rada
1: dengak.
0: Ya itu. Karena mic-nya pendek. Gitu, aku lebih worth it ke tukang pijat. Tapi kalau mau me time, mau istirahat, bed rest, aku lebih worth it ke
1: Anwar.
0: Rumah sakit.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Vita,
1: kalau aku sih tergantung penyakitnya, Insan muda. Tapi pertama pasti ke klinik dulu sih. Karena kalau misalnya kenapa nggak ke rumah sakit? Yang pertama, ke rumah sakit itu kalau misalnya harus rawat inap, Insan muda, aku nggak bisa request. Aku nggak bisa request kayak kak, aku maunya sehari aja gitu. Aku bisa request kayak gitu, kayak misalnya nih, Insan muda, waktu aku lagi lomba debat tahun kemarin, aku tuh sempat drop gitu dan aku butuh banget infus vitamin. Kalau bisa di rumah sakit, bisa jadi aku selama 3 hari kan. Waktu di klinik itu aku bisa minta 1 hari doang.
0: Iya, karena kan kamu donaturnya.
1: Gak gitu ya. Setan.
0: Kalau klinik kan kamu donaturnya.
1: Donatur penyakitnya maksud lu. Gimana sih tante?
0: Gitu kok. Iya sih, tapi emang aku kalau aku pernah kan waktu itu lagi acara NBS. Terus aku enggak bisa datang gara-gara aku sakit kan dirawat.
1: Yes, dia nah, sering banget kayak begitu.
0: Nah, terus pernah juga tuh lagi acara Hari Tari Dunia,
1: yeah.
0: NBL apa ekstensi lagi riwah-riwahnya dan gua enggak datang.
1: Ada gua walau padahal di situ.
0: Pak Widya juga gua enggak datang karena gua sakit. Kip. Dan itu enggak bisa di gimana-ginain gitu loh, guys. Karena satu-satunya as introvert kayak ya gua butuh istirahat dan itu menurut gua tahun ini adalah tahun nyebelin, kayak tercapek, nguras energi gua tuh bukan yang kayak cuman nguras energi fisik aja tapi mental juga. Bener-bener yang kayak hampir tersebut bahasanya.
1: That's it.
0: Guk-guk gitu ya. Kayak bener-bener ketarik banget gitu loh si energi gua. Jadi
1: sumpah,
0: kayak gua butuh banget istirahat yang kayak nih abis siaran nih, abis siaran kalau misalnya gua enggak main langsung pulang ke rumah gua cuma bisa gini.
1: Iya emang aku juga pulang ke rumah tuh udah bingung gitu loh kayak mana dulu ya harus dipegang.
0: Udah bete, udah bad mood, udah hariwang, udah ngomong-ngomong lah pokoknya.
1: Asli.
0: Jangan kan ngomong, kadang aku ngecat-catan juga kayak ya Allah capek nguras energi soalnya kan sebagai introvert mah gitu. Kerasa banget nguras energinya gitu loh karena energinya aku pakai semaksimal mungkin buat di kerjaan aku kan.
1: Iya.
0: Karena kerjaan aku tidak bisa tuh siaran sambil bad mood, enggak bisa guys, tidak boleh. Harus hebat karena biar kita menyebarkan energi positif gitu. Kalau misalnya disebarin energi negatif kan orang juga males ya.
1: Iya, benar.
0: Di dunia ini tuh sudah terlalu banyak energi negatif gitu dan kita menerima energi negatif lagi dari orang yang sebenarnya kita tuh menonton dia tuh buat energi positif tapi kayak ya dan kita enggak mungkin kan ngasih kalian energi negatif.
1: Apalagi gitu. Kayak energi positif juga sama orang suka di negatif-negatifin.
0: Iya, karena kadang gimana apa ya gimana si orangnya nangkep kita nggak bisa maksain orang untuk dapat energi positif yang kita kasih. Gitu karena kadang mereka nangkepnya juga dalam hal yang negatif gitu salah nangkepnya gitu jadi kayak emang ketika mengeluarkan energi itu sangat amat nguras energinya tuh nguras pisan sumpah
1: asli Insan muda
0: aku mah ngerasanya tuh bener-bener yang capek tuh capek banget jadi bener-bener kalau misalnya kayak misalnya aku butuh ngobrol sama Raka, butuh main sama Raka, temen aku guys. Raka itu temen aku dari SD banget. Dari SD kayak aku Vita dari NBS bareng-bareng terus gitu sampai nanti gede. Nah, Raka juga kayak gitu dari SD sampai SMA kita satu sekolah terus. Kalau misalnya emang aku sama Raka tuh butuh deep talk, butuh ini, kita cari waktu yang emang pas antar aku main ke rumahnya atau dia main ke rumah aku atau enggak kita main nongkrong di kafe gitu. Dan itu full kita ngomongin semua life update kita.
1: Sejujur.
0: Nanti di WA udah diem-diemin lagi
1: karena capek.
0: Iya, karena menurut aku teman itu bukan yang harus chatan tiap hari, ketemu tiap hari.
1: Iya, jujur.
0: Karena kadang yang ketemu sama chatan tiap hari pun belum tentu mereka ngerti apa yang kita pikirin. Bener. Gitu.
1: Oke guys, kita bakal cut dulu pakai lagu. Sesuai sama yang Shadow bilang, kayak percuma kita temenan sampai kayak begitu-begitu.
0: Betul.
1: Maka itu lagu percuma dari Mahal ini. Enjoy the music.

0: asik.
1: Sek. Yuhu.
0: Oke, semuanya, selamat datang di sesi Top 5.
1: Yoi, Top 5 hari ini apa, Vita?
0: Top 5 hari ini kalian lebih memilih berada di mana? Di rumah sakit atau di mana?
1: Untuk brace ya, untuk beristirahat. Kalau Cheryl sih, untuk istirahat menurut Cheryl, ini Top 5 pertama. Top 5, Top 5 Cheryl yang pertama adalah yang 5, mati. Wow. Bawa. Tapi harus ketinggalan. Yang pertama, my top 5 is yang kelima itu adalah kalau misalnya enaknya beristirahat, biasa aku pakai buat main. Walaupun capek ya kalau main ya insan muda. Nah, terus yang keempat, aku suka meluangkan waktuku untuk istirahat di. Ya makanya aku simpen di nomor 4 karena kayak menurut aku kayak beristirahat di perpus kota tuh masih oke banget kok, kayak enak banget loh guys, kayak menurut aku sunyi gitu. Kalau misalnya kalian butuh yang tempat ramai buat nemenin kalian tapi kalian gak mau ramai. 2 meter loh itu, Fit. Kalian mau tempat ramai tapi kalian gak mau, apa sih namanya, Fit? Gak mau, yang mau ramai tapi gak mau sendiri banget. Nah itu maksud aku teh. Kalian bisa tuh cover puskota.
0: Betul.
1: Kalau yang ketiga, aku tuh pasti yang ketiga tuh pergi ke salon. Kenapa ke salon? Karena kayak ya buat perawatan aja. Itu ya, menurut aku, apalagi kan kalau salon tuh kadang ada yang kita dipijitin bentar gitu ya.
0: Iya.
1: Itu nikmat banget sumpah.
0: Jujur.
1: Kan terus yang kedua yaitu rumah sakit.
0: Oke.
1: Okay. Rumah sakit tuh menurut aku enak banget, nikmat banget untuk dipakai buat istirahat gitu loh, kayak ya itulah pokoknya. Nikmat banget untuk dipakai buat istirahat karena kayak kamu mau kemana-mana teh enak gitu, istirahat di situ teh kayak nikmat, sepi tapi rame tapi sepi gitu. Nah terus yang pertama yaitu tiada hari tanpa, maksudnya menurut aku yakin kalian semua relate sama ini karena kayak ini tuh tempat istirahat ternyaman, tercinta, tersayang aku, yaitu adalah rumah.
0: Oke.
1: Ya semua gak sih pada suka

0: di rumah maksudnya untuk istirahat.
1: Jujur.
0: Ya kan? Oke, top 5-nya dari Pita dong, Pita.
1: Kalau dari aku, top 5 waktu istirahat aku yang kelima itu adalah di...
0: Dita. Ada kok tapi kecil.
1: Cek. Why. Nah. Aku suka istirahat di tempat kerja karena apa? Karena yang pertama, tempat kerja tuh enggak semenyeramkan itu kok for me, kayak enggak semelelahkan itu gitu. Makanya kenapa kadang masih sanggup. Terus yang keempat, itu adalah istirahat di rumah teman. Karena istirahatnya aku tuh bukan istirahat yang sare gitu lisan muda, tapi aku tuh istirahatnya rebahan sambil yapping gitu. Terus kalau misalnya top 3-nya udah pasti ini tuh guys, kafe. Mau gimana pun juga top 3 aku tuh di kafe. Kenapa di kafe? Karena minusnya itu yang pertama, kalau misalnya gue nggak punya duit, gue nggak bisa. Tapi gue tuh bisa me time di sana at least. Doang bisa foto-foto, minum kopi dan lain sebagainya. The best for the best.
0: Bisa ngasih makan IG.
1: Iya, bener. Top 2-nya aku itu adalah di tukang pijit insan muda. Kenapa?
0: Emang tukang pijit kamu yang gak ngedatengin ke rumah tukang pijitnya?
1: Enggak, aku yang kesana.
0: Oh.
1: Makanya top 4 pijit favorit aku adalah di Goa Para, share. Enak banget, ada pokoknya. Itu enak banget, best for the best gitu. Kayak kapan aja gue bisa datang soalnya. Terus udah biasa gitu, top 1-nya udah pasti rumah lah. Mau gimana
0: pasti
1: pun juga. Karena kayak di rumah itu ada wifi.
0: Betul.
1: Bisa pakai baju gembel.
0: Betul. Mau kaki ke atas juga gak bisa aja.
1: Bener, gitu. Terus kayak sofa dikuasain sendiri.
0: Betul.
1: Dari pagi sampai malam
0: lagi boleh. Yaudah, sok. Nggak masuk lagi ya suaranya. Yes. Dari yes, betul sekali.
1: Kita bakal puterin dulu lagu Whiplash dari Aespa, and after that kita bakal membacain sesi request.
0: Betul nih, dila lagu Aespa Whiplash, so enjoy.

0: Whiplash, Whiplash.
1: Yes, halo Insan Muda, kita bakal bacain requestan dari kalian dan juga pesan-pesan. Let's go. Ada gak sih? Gak tau. Iya, suaranya gak ada lagi. Insan Muda, yaudah ya Insan Muda.
2: Halo.
1: Gak ada. Sumpah, Cheryl dulu aja yang bacain requestnya Insan Muda. Yuk kita bacain requestan daripada Insan Muda. Insan Muda.
2: Oh my god.

0: Masukin ke tag yang pertama ya.
1: Oke nih.
0: Selanjutnya.
1: Wow,
0: nge-like insan muda. Wait, net. Nah.
1: Saking wow,
0: ini banyak banget yang pengen Riko Saguta semudah Hompi 4. Tadi udah kita puterin ya, atau semudah Hompi 4.
1: Iya, semudah Hompi 4, so sorry insan muda. Karena itu emang lagu yang ada di playlist Cheryl juga gitu. Jadi Cheryl putarkan juga gitu,
0: nah,
1: insan muda.
0: Katanya mau request lagu dari NCT nih, apa aja. Oke. Karena dari yang mana aja, kayaknya kita bakal kasih yang chiller gak sih, Cher?
1: Chiller, boleh.
0: Oke, itu dia ya lagu NCT-nya yang chiller. Wow, ini nge-like juga nih laptop kita ya. Selanjutnya mau lagu dari Sabrina Leonor, lagu Ha katanya.
1: Ha? Kenapa Ha?
0: Sabrina Leonor.
1: Kenapa Ha nih teman insan muda? Kenapa Ha? Wah, Cheryl ada mic 3 guys. Cheryl bosen dan Cheryl ada mic 3.
0: Iya, selanjutnya ada dari Kak Ken FM underscore, katanya mau request lagu Sakit Hati.
1: Sakit Hati
0: dari Ken Riz katanya. Wow, sakit hati kenapa?
1: Ada gak Ken Riz-nya kakak?
0: Ada dong.
1: Next.
0: Wait. Satu lagu lagi, yaitu ada lagu dari apa nih, lagi dari Meidra.
1: Meidra,
0: judulnya 100 jam lagi.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu.

info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: lagi Medra.
1: Yes, betul insan muda, waktu udah menunjukkan jam
2: 8.53.
1: Ya, 8.53 waktunya kita pamit undur diri nih, yes, insan muda. Sorry to say kalau misalnya aku sama Vita selama mengudara banyak salah-salah kata.
0: Yes, benar banget insan muda. Dan juga so sorry banget kalau misalnya tadi kita malah kamu itu my mind gua di live TikTok, karena itu emang seru banget insan muda, jujur.
1: Bingit jujur.
0: Yes. So insan muda, aku bisa kayak gitu, aku Vita.
1: Aku Sheryl.
0: Kita bakal pamit undur diri dulu nih insan muda. Tapi jangan hari wang, jangan kesedih, janganlah merana. Habis ini bakal ada
1: Indonesia Satu Aja bareng aku. Yes. Saya tetap stay tune ya insan muda. Makasih yang udah stay tune juga dari tadi.
0: Bye bye.

Oke, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.7 and Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi. Yes, pagi harinya ditemani sama aku Cheryl Alia Anugrah. Kalian bisa panggil aku Cheryl di program Indonesia 1 aja sampai jam 11 siang nanti. Kak, di Indonesia 1 aja bisa request apa aja sih? Tentunya lagu-lagu Indonesia yang favorite kamu, lagu-lagu yang akan menaikkan mood kalian, mungkin yang lagi di jalan atau yang lagi beraktivitas nih insan muda. Kak, requestnya bisa di mana? Requestnya bisa banget di Instagram MBS Radio dan juga Facebook MBS Radio. Jangan lupa stay tune terus di live streaming yang di BS Radio dan juga radio MBS di frekuensi 92.3 MBS FM. So, aku mau puterin dulu nih opening song kita hari ini. Ada Nadina Mizah, reservasi untuk dia. Ini dia Nadina Mizah.

Insomuda lagi cari HP baru? Ada Simasel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simasel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget.

Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 0235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, 92.3 MSFM suka bebas number one hits music station. Masih sama Cheryl di Indonesia satu aja nih, insan muda. Okay, Cheryl balik bakal bacain requestan-requestan kamu yang udah kamu simpen nih di Instagram maupun di Facebook. Yuk kita lihat yuk, kalian udah request apa nih di Facebook. Let's go. Oh my god, udah ada loh insan muda. Kamu request lagu dari Farisha, nih ada yang request ya, Kak Farisha underscore Nora. Tak semudah Hompimpah Nabila Takiyah Kak, boleh. Emang ya lagu ini tuh lagi best seller banget. Sampai-sampai orang yang request tuh banyak banget insan muda. Jangankan orang-orang, Cheryl aja tuh sampai masukin ini ke playlist Cheryl loh. Makanya saking, wah emang ini paling best seller deh lagunya, karena selain lagunya enak juga relate buat para kita semua, ya gak sih? Terus dari Kak In.blue 1, pagi Kak mau request Fajar Nur, salah apa aku? Boleh banget Kak, salah apa dong? Kamu gak salah apa-apa kok. Fajar Nur nih insan muda, yuk kita cari dulu Fajar Nur. Kalau gak salah sih tadi ada ya, nih ada nih insan muda nih, Fajar Nur, salah apa aku. Dan yang terakhir dari KPCFM, sedikit lebih lama Pice Kota. Pice Kota, kayaknya Pice Kota yang sedikit lebih lama belum ada di insan muda, belum masuk nih ke MBS Radio nih insan muda. Mungkin nanti Cheryl bisa masukin kali ya. Yuk coba kita cek dulu nih. Tapi seingat Cheryl sih belum ada gitu, belum masuk gitu, baru lagu-lagu lamanya Pice Kota. Ya sebetul banget belum masuk nih insan muda Pice Kotanya yang salah apa aku. Jadi kita puterin dulu aja Tak Semudah Itu, Tak Semudah Hompimpah Nabila Takiyah dan juga Salah Apa Aku Fajar Nur. So insan muda, ini dia dua track dari requestan kalian semua. Enjoy.

Oke, insan muda, Nancy Subention, Best FM, Sukabumi, number one hits music station. Masih sama Cheryl di program Indonesia Satu Aja nih, insan muda, di sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 11, insan muda. Boleh banget nih, insan muda, aku tungguin sampai jam 11 nih requestan kamu. Yuk kita bacain lagi requestan-requestan dari kalian semua. Kamu request sakit hatinya Ken Riz and Yofi Widianto. Boleh banget nih insan muda. Bentar ya, Cheryl cariin dulu nih insan muda. Can raise sakit hati Fat Yofi Widianto. Udah aku masukin ke track pertama nih insan muda. Terus selanjutnya ada dari Berbinar FM. Ala kakak imut menggemaskan izin request lagu selesai Sabrina Leonor ya. Boleh banget insan muda, kita cariin juga Sabrina Leonor yang selesai ya insan muda. Aku masukin ke track kedua ya. Dan selanjutnya ada dari Page World. Sedikit lebih lamanya tadi belum masuk ya kakak. I'm so sorry, kakak boleh request apa aja. Aku tungguin sampai jam 11 nih. Udah ada 2 track lagu dan plus lagu dari aku nih. Ada Alcatri Kontemplasi. Oke, insan muda udah try 3 track lagu. Dan buat kalian yang mau request-request lagi, aku tungguin sampai jam 11 nanti. Jadi buruan langsung aja request. Aku tungguin sampai jam 11. Jangan sampai kalian request pas udah jam-jam terakhir nih insan muda, nanti susah mau puterinnya. Ini dia, sakit hati kan. Respect Yofi Widianto.

92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, masih sama Cheryl di sini di program Indonesia Satu Aja nih Insan Muda. Soalnya Cheryl bakal bacain lagi requestan-requestan kamu yang udah kamu requestin di TikTok, di TikTok, di Instagram. Let's see. Oke, Insan Muda, ini udah ada yang request lagi ya, Insan Muda. Jadi mari aja kita bacakan lagi requestannya. Maka Ahaka Golf, kamu request lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Kenapa tuh remuk? Badan Cheryl juga remuk nih kayaknya nih. Aduh, gimana nih guys, Insan gimana nih Insan Muda, di akhir minggunya apakah kerasa badannya rasanya kayak aduh remuk banget kayak lagunya Angie Carvalho, atau kayak oke okay, aku masih kuat ya Allah gitu, bersama ya Allah gitu. Oke, next ada dari Bang Farial, mau request Noah yang mana aja, dan juga requestan dari Kak Zatya Vinovic, kamu request lagu Liodra Pura-Pura. Oke, yang pertama kita cariin dulu Noah buat Kak, buat Bang Fahri nih. Noahnya yang mana ya, kita putarkannya. Aku kurang tahu lagunya nih, tapi mungkin tak ada yang abadi kali ya. Apa Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi deh. Dan untuk Pura-Pura Liodra nih, Insan Muda, yuk kita cari Liodra. Liodra Pura-Puranya aku simpen di track ketiga. Oke, di track pertama ada Remuk dari Angie Carvalho, dan juga yang kedua itu ada track kedua ada Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi dari Noah, dan juga Pura-Pura dari Liodra untuk track ketiga. Oke, Insan Muda, gimana akhir minggunya, apakah remuk seremuk lagunya Angie Carvalho? Oke, mungkin kita puterin dulu kali ya biar membangkitkan mood kalian, atau malah jadi galau. Ini dia Angie Carvalho, Remuk.

0: Sayang, aku lagi lihat
1: istri. Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri.
1: Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, Kenza Muda 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Cheryl balik untuk bacain requestan kamu lagi nih, Insan Muda nih. Oke, aku bacain tuh dari Instagram. Ada yang mau request tadi tuh lagu Kak Salma Salsabil yang Maha Benar. Oke, aku akan masukin ke track yang pertama ya, Insan Muda. Terus yang kedua ada yang request Titik Nadir Kahitna dari Kak Fotokagraf. Dan juga dari Kak Amorti Gross nih, mau request Pandangan Pertamanya Run. Sebenarnya dia request yang Run tuh yang apa ya, aku lupa. Terus tapi dia mau request yang Pandangan Pertama aja katanya, soalnya gak ada nih Insan Muda, I'm so sorry. Terus di track ke tiga, keempat ada lagu, mau request lagu Diva Apa Aja kata Kasa underscore Diazi nih, mau request lagu apa aja, mungkin aku masukin yang Selamanya kali ya. So ini dia 4 track, ada Maha Benar dari Salma Salsabil, Titik Nadir Kahitna, Pandangan Pertama Run, dan juga Selamanya Diva. Oke, Insan Muda, buat kamu yang masih mau request, aku tungguin sampai jam 11 nanti nih Insan Muda. Jadi cepetan sekarang juga biar requestan kalian semua keputerin. Kalian harus request dari sekarang, sekarang juga, detik ini juga. Kalian harus request sebanyak-banyaknya. Aku tungguin sampai jam 11 ya Insan Muda. Ini dia Maha Benar Salma Salsabil.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah.
0: Di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Selamanya by Diva dan itu Venturan Best FM suka bumi number one hits music station. Halo insan muda, masih sama Cheryl nih di program Indonesia Satu Aja Insan Muda. Yuk kita bacain lagi requestan-requestan dari insan muda nih, insan muda. Yuk kita bacain. Yang pertama ada Kalibata Perunggu dari Karelza. Karelza mau request Kalibata Perunggu, aku simpen di track pertama ya insan muda. Dan selanjutnya ada dari Kaok Divine, mau request lagu Kabar Bahagianya Rumah Sakit. Boleh insan muda, aku masukin ke track kedua ya. Dan selanjutnya ada request lagu, wah kebanyakan nih, ada request lagu dari Tas Muda Hompimpah, Salah Apa. Nah udah aku puterin nih tadi insan muda, jadi mungkin aku bakal akan masukin dua track ini aja kali ya. Dan buat insan muda yang masih mau request, aku tungguin sampai jam 11 cepetan, karena bentar lagi Cheryl mau closing. Jadi kalian harus cepet untuk request lagu, biar gak ketinggalan, biar lagu-lagu yang kalian mau juga terputarkan buat menemani keseharian kalian pada hari ini, dan juga mungkin yang lagi di jalan gitu kan ya insan muda. So ini dia Kalibata Perunggu.

Hai, warga Sukabumi. Stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Romila Cultural Artist of Indonesia di The Bonce Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel, manajemen ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Romila hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wawancara lagi. Ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga. Langsung serbu Romila Cultural Artist of Indonesia di The Bonce Hotel and Convention Sukabumi. Romila Cultural Artist of Indonesia, test the comfort, enjoy.

Oke, ini ditutup pancuran Best FM Suka Bebis Number One Hits Music Station. Halo Insan Muda, masih sama Cheryl di Indonesia Satu aja sampai jam 11 nanti Insan Muda. Nih Cheryl mau bacain requestan dari kalian yang last banget, yaitu ada Laut Yang Tenang by Bernadia dan juga Untukmu Aku Bertahan. Betul, Afgan. Insan Muda, jadi mungkin bisa nih request buat closing song hari ini. Jadi cepetan kalau misalnya mau aku request buat closing song hari ini, boleh banget. Cheryl tungguin sampai jam 11. Oke, ini dia Laut Yang Tenang, Bernadia.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kit.
1: Tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor. Semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65 Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap

udah menunjukkan jam 10.51 nih, Hasan Muda. I'm so sorry banget nih. Waktu udah menunjukkan jam 10.51, itu artinya Cheryl pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan Cheryl mau minta maaf nih selama mengudara kalau misalnya ada salah-salah kata selama mengudara. Juga kalau misalkan kalau Cheryl ada mengucapkan salah-salah kata atau yang menyakiti hati kalian gitu ya. Dan juga nih, Insan Muda, terima kasih yang udah stay tune terus dari tadi, maupun yang di live stream, maupun yang di radio, Instagram, dan juga Facebook. Aku mau ngucapin terima kasih banyak. Tapi sebelum aku closing nih ya, aku mau bacain dulu nih pesan-pesan dari kalian semua di Facebook. Let's go!

Oke, Samuda, ada dari siapa aja nih? Ada dari Amiruddin, selamat pagi juga kakak. Terus ada dari Abah Waisal Samplangan, Gianyar Bali hadir, Indonesia satu aja. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Sheryl, terima kasih.

masih juga Abah. Terus ada Tumiam Virgo, warga Mabar Medan hadir jauh-jauh ya. Terus ada Kak Sadin nih. Kak Sadin, selamat pagi Bos Cheryl. Selamat bersiaran kembali juga diri dan juga kesehatan Bos Cheryl. Happy-happy konti, selamat berujung minggu. Selamat berujung minggu juga Kakak. Map Jel, pengen request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Boleh nih, Sumpah Mati Selena Grace. Okay, let's kita cari. Wow, ternyata yang request nih insan muda. Selena Grace, Sumpah Mati, aku simpen di closing song hari ini nih, di track pertama. Itna, assalamualaikum to Cheryl, Anasya, satu aja Gunung Cupu, Sinang Kasih, Ciamis hadir. Makasih, sehat selalu dan makin sukses. Terus ada Kak Utine, Deva dari Balikpapan, Kaltim ikut gabung, makasih di udara. Terima kasih teman-teman insan muda yang udah request lagu, udah kirim-kirim pesan dan salam-salamnya. Dan juga terima kasih yang udah selalu stay tune nih insan muda. Mungkin Cheryl pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir karena abis ini bakal ditemen-temen sama anak-anak SMA nih insan muda. So, see you next time and bye-bye.

0: 92.3 MBS FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Apa kabar nih Samuda? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya.
1: Amin, pastinya. Kira bakal nemenin kamu semua nih sama aku Dela
0: dan aku Devita di program Skill Up Radio. Del, kita bahas apa sih sekarang?
1: Kita pastinya bakal ngebahas tentang anak-anak SMA sih ya.
0: Bener banget
1: dan
0: sih.
1: Dan itu pasti semua orang tuh bakal mengalami dan relate lah.
0: Yes, betul banget. Apalagi yang insan muda yang lagi di rumah atau di apapun yang masih SMA gitu ya.
1: Yang masih SMA tuh pasti kayak
0: pasti relate, pasti seru banget.
1: Okay. Apalagi sekarang tuh agit nih, pasti nanti adalah pembahasan-pembahasan yang menarik banget.
0: Yes, benar. Ya. Udah di-spill nih sama Dela. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau titip-titip pesan, boleh kemana Del?
1: Boleh ke Instagram kita @mbsradio atau di Facebook kita @mbsradio_sukabumi.
0: Oke, kita tuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 MBS FM, Skolobis number 1, Hits Music Station.
1: Hai hai, hai Intan Muda.
0: Balik lagi
1: sama aku Dela.
0: Dan aku Devita.
1: Nah, kita tadi ingin membahas tentang anak-anak SMA nih, apalagi Agit gitu ya.
0: Yes, betul
1: banget. Kita tuh mau ngebahas nih kayak pandangan orang lain ke Agit tuh kayak gimana sih gitu kan.
0: Iya sih. Karena sebenarnya itu hal yang relate banget ya.
1: Banget banget sih, karena pandangan orang lain sama aslinya tuh pasti beda,
0: yes,
1: ya kan?
0: Betul banget.
1: Nah, menurut aku nih ya, pandangan orang lain ke Agit-Agit tuh kayak mereka tuh ngelihat kalau Agit tuh anak-anak yang berkuasa gitu kan sih?
0: Yes,
1: benar
0: banget.
1: Anak-anak yang kayak di sekolah itu tuh udah lama, jadi kayak bisa
0: senioritas
1: gitu kan, atau kayak gimana gitu kan. Menurut kamu pandangan orang lain ke Agit gimana tuh?
0: Aku juga pandangan aku ke Agit tuh emang kayak gitu kan. Terus kamu tahu gak sih kayak kalau misalkan Agit tuh ada fase di mana kayak bajunya di crop, terus
1: bener
0: kayak
1: banget.
0: Tampilan dan dandannya tuh udah beda aja antara
1: Agit, Betas, Awud.
0: Kalau misalkan udah jadi Agit tuh bener-bener segala halnya tuh berubah.
1: Iya sih,
0: ya jujur kan?
1: Pasti ada ngerasa berubahnya gitu kan. Walaupun emang diri Agit yang emang ngerasanya kita masih masih kayak utas atau kayak masih out tuh jiwa-jiwanya mah. Tapi kalau pandangan orang lain tuh udah ngelihat Agit tuh beda banget. Dari vibe-nya aja gitu kan. Udah kerasa banget Agit tuh kayak gimana.
0: Kayak misalkan kalau misalkan kita ke kantin nih ya, terus kayak kita tuh bisa ngelihat mana Agit, mana
1: utas,
0: Aud, mana utas kan? Ya nggak sih.
1: Bener-bener. Soalnya,
0: tapi kenapa?
1: Soalnya kalau misalnya ngelihat Agit-Agit tuh ya, apalagi yang cewek-cewek, suka kelihatannya tuh vibesnya tuh galak.
0: Iya sih bener.
1: Ya kan?
0: Kayak senioritasnya tinggi banget kan. Tapi kamu ngerasain nggak sih kayak gitu?
1: Waktu awal-awal aku juga ngerasain kayak gitu. Soalnya Agit di SMK itu kan kebanyakan awal-awalnya itu PKL dulu kan.
0: Jadi belum muncul gitu.
1: Terus pas aku masuk ke naik ke kelas 2, naik ke AUD, aku tuh ngeliat lah, baru ngeliat nih Agit-Agit yang baru pulang PKL ini. Dan sumpah itu vibes-nya tuh kayak wah, galak-galak. Terus kayak aura labraknya tuh kuat banget gitu kan.
0: Iya, aku ngerti-ngerti banget.
1: Jadi tapi jadi AUD sama UTAS itu ngerasa respect sama Agit tuh. Kalau ngeliat vibes-nya kayak gitu kan. Tapi ada juga yang nantang gitu.
0: Iya sih. Tapi emang kayak kadang UTAS lebih tahu, lebih apa ya, gayanya tuh lebih daripada Agit.
1: Utas-utas sekarang sih kelihatan kayak gitu ya.
0: Merasa enggak sih kayak maksudnya kayak kalau misalkan kita udah jadi Agit tuh kan emang boleh crop gitu kan. Nah, kalau misalkan Utas udah pakai crop kayak kamu harus ngerasain dulu nih jadi Utas kayak gini sebelum nanti jadi Agit kan.
1: Iya kan? Karena Utas tuh masih awal-awal lah ya ininya.
0: Oke, tapi sebelum itu
1: seru pastinya ya.
0: Yes,
1: nah, sebelum
0: banget.
1: Masuk ke yang lebih seru,
0: aku mau puterin dulu lagu yang bakalan temenin kamu di siang hari ini ya. So

0: Ede, mantep deh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Bro. Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Ntar gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulit.

0: Hai Insan Muda, masih bareng aku Della
1: dan aku Devita.
0: Nah, tadi kita udah ngebahas pandangan orang lain ke Agit nih ya. Nah, sekarang okay. Kita mau bahas gimana sih aslinya Agit itu.
1: Oke, okay, bener banget nih Insan Muda. Kalau misalkan yang real tuh kayak gimana sih Agit tuh menurut
0: real,
1: kamu
0: Agit
1: yang kamu rasain gitu loh.
0: Menurut aku Agit tuh udah di fase yang pusing, bener-bener pusing banget. Otaknya tuh udah mau pecah karena banyak banget
1: banget
0: tugas, banyak banget yang deadline yang bener-bener harus udah beres gitu.
1: Yes, aku ngerti sih karena aku juga ngerasain kayak gitu sih. Tapi boleh dong ceritain kayak aktivitas kamu sebagai Agit tuh ngapain aja sih?
0: Aktivitas aku sekarang ya, minggu-minggu ini aku tuh lagi STS. Lagi STS, terus STS-nya tuh kan sesuai mata pelajaran gitu kan. Dan bahkan kemarin aja hari Jumat itu tuh dari pagi jam 8 sampai jam 9 aku harus nyelesain 3 ulangan.
1: Hah? 3 ulangan?
0: 3 ulangan, sumpah. Jadi kayak si gurunya teh udah masuk, terus kita udah beres, langsung masuk lagi guru yang baru. Itu kan langsung di ini banget kan. Apalagi
1: iya,
0: sekarang aku harus prepare buat PKL karena minggu depan aku udah mulai PKL.
1: Iya,
0: udah mulai PKL. Udah padat banget sih menurut aku. Terus kan Oktober ini tuh udah mulai TKA ya. Jadi aku juga harus belajar TKA sambil PKL. Bayangin pusing apa gitu ya.
1: Sumpah.
0: Kan kalau PKL tuh udah kayak kerja lah ya masuknya. Kita kerja terus kita juga harus belajar buat TKA gitu.
1: Iya sih. Aku juga kayak apa ya, kayak ngelihat kamu bener-bener super duper banget.
0: Hektik banget ya, capek banget.
1: Apalagi masalahnya gini kan, kayak aku tuh kan SMA kan,
0: SMA.
1: Terus kayak aku cuman fokus buat TKA
0: ya,
1: dan buat
0: TKA.
1: Fokus buat TKA itu udah seribet itu
0: ya, apalagi ini sama PKL, PKL gitu.
1: Guys,
0: PKL-nya juga.
1: Please kalian di rumah buat sumpah. Big brown ya buat Della, give applause buat Della. Kayak gacor banget sih.
0: Iya kan, anak-anak SMK tuh keren banget sih menurut aku ya. Karena ya kelihatannya santai gitu kan, kelihatannya gini banget. Padahal tuh mereka tuh pusing praktek, jujur.
1: Iya sih, bener banget.
0: Apalagi kan kalau PKL tuh 3 bulan kan. Terus katanya TKA tuh nanti pertengahan Oktober kan. Terus nanti pengumumannya tuh tanggal 23 Desember. Which is disitu aku tuh masih PKL atau baru beres PKL gitu kan. Dan 23 Desember itu my birthday. Jadi kayak aku tuh takut banget, deg-degan banget. Kayak
1: 18 tahun berarti ya?
0: Iya, 18 tahun.
1: Oh my god.
0: Nah, di situ kayak takut banget, aduh nanti tuh mulai TKA aku bakal bikin aku bahagia kan di hari ulang tahun aku, atau malah bikin down gitu kan.
1: Iya, terus kayak kamu berarti nanti bakalan memanage waktu sebaik mungkin ya.
0: Pastinya dong, harus.
1: Pastinya ya.
0: Kayak misalnya kalau misalnya PKL tuh Senin sampai Jumat, tapi kan bisa aja di Sabtu Minggunya juga kita PKL gitu kan. Tergantung dari perusahaannya gimana. Terus kayak kita juga belum tentu nih, misalnya kalau PKL tuh berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Jadi kayak berangkatnya pagi, pasti pulangnya sore gitu. Jadi pasti kayak bener-bener capek banget lah. Waktu buat belajar tuh pasti sedikit banget gitu kan.
1: Berarti sampai kamu lulus aja kan ya?
0: Iya,
1: sampai kayak lulus. Real life, yang benar-benar real life gitu.
0: Terus abis PKL, pastinya ada laporan PKL-nya. Terus abis laporan PKL, biasanya ujian akhirnya itu kan ujikom. Gimana kalau SMK tuh ujikom kan, which is kayak kita tuh harus bener-bener dari sekarang tuh mikirin hal yang matang banget buat ujikom itu. Karena kan ujikomnya tuh harus gitu. Hasil yang udah kita lakuin selama PKL.
1: Wah, jadi kayak kamu PKL juga terus ada ujikomnya juga gitu.
0: Iya, ujikomnya tuh buat ya ujian akhirnya atas. Tapi udah ujikom tuh udah selesai gitu.
1: Berarti udah selesai sekolahnya.
0: Udah tenang gitu, makanya kayak pengen cepet-cepet ujikom sih. Gak mau cepet-cepet juga gitu, gimana ya?
1: Iya sih, karena abis kita keluar sekolah tuh bener-bener langsung real life ya.
0: Iya, langsung kayak udah beres ini SMK-nya. Udah beres nih masa-masa sekolah berangkat pagi pulang sorenya gitu.
1: Iya bener. Tapi emang kayak dari kelas 10 terus nanti kita ke kelas 12 tuh kayak naiknya tuh kayak naik banget.
0: Naik banget
1: sih.
0: Tapi
1: kayak nanti kita santai-santai nongkrong gitu kan.
0: Terus nanti tiba-tiba
1: Gak ada waktu
0: buat
1: main samsak ya.
0: Terus nanti tiba-tiba waktunya tuh banyak-banyak waktu, tapi kita tuh jadi kangen masa-masa itu.
1: Iya sih, benar. Tapi sebelum itu Insa Muda, kan tadi Della tuh kan udah cerita real life dia jadi Agit tuh gimana?
0: Agit di SMK.
1: Bener di SMK. Nah nanti Devita bakalan cerita juga real life Devita sebagai Agit tapi versinya di SMA. Jadi stay tune ya, karena sekarang Devita mau puterin lagu So Jenu.

bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

0: Insan Muda.
1: Hai Insan Muda.
0: Masih bareng aku Dela.
1: Sama aku Devita.
0: Kita udah ngobrolin soal apa nih yang sebenarnya Agit tuh rasain gitu kan.
1: Yes, itu betul banget.
0: Aku ya tadi. Sekarang versi Devitanya nih gimana?
1: Oke. Kalau misalkan tadi kamu sempat mention kalau misalkan kamu tuh ya pas jadi Agit tuh benar-benar capek banget. Nah, aku juga sama tahu kayak benar-benar segala halnya tuh dipush banget, apalagi belajar gitu kan. Nah, kalau misalkan aku kan aku enggak ada persiapan kayak buat PKL praktek-praktek kayak gitu kan belum kan. Yeah. Jadi kayak aku tuh kan les juga. Jadi sekolah juga kayak benar-benar padet banget gitu. Rata-rata guru tuh pasti semuanya masuk dan di situ akhir-akhir ini sih lagi ngebahas soal-soal TKA. Jadi sebenarnya kayak aku tuh seneng ya karena jadi Agit tuh jadi kayak wah Agit gitu ya. Kayak disegani oleh orang lain gitu. Tapi ternyata kayak aku tipe Agit yang nolep sebenarnya. Karena kayak udah malas gitu, udah capek banget.
0: Udah capek banget karena banyak tugas dan
1: yes, benar banget.
0: Jam kosnya juga sedikit ya.
1: Makanya kalau misalnya ada jam kos tuh kayak aku seneng banget. Dan pastinya tuh aku jarang, maksudnya kayak ke kantin tuh di jam istirahat aja gitu kan. Dulu tuh ya kalau misalnya aku pas jadi out kayak masih kelas 11 tuh kalau misalkan aku ke kantin tuh kayak misalnya nih jam kos langsung kantin, jam kos langsung kantin. Nah sekarang tuh bener-bener kayak padet banget.
0: Tapi jujur aku juga relate sih sama itu kan? Aku selama jadi Agit ini udah mah aku tuh kelasnya di atas di lantai 4. Itu kan jauh banget ya, capek
1: lantai
0: banget.
1: 4?
0: Iya, lantai 4.
1: Gak capek emang?
0: Jujur capek, tapi karena aku tuh, nah karena di lantai 4 aku tuh jadi hemat. Karena aku malas bolak-balik
1: ngerti.
0: Buat jajan gitu, malas bolak-balik buat ke bawah.
1: Iya sih benar-benar. Aku juga kalau misalnya jadi kamu tuh bakalan mager, semager-magernya kan. Jadi,
0: selama Agit ini aku kayaknya kehitung jari deh.
1: Ke kantin.
0: Ke kantin tuh.
1: Sumpah, berarti kamu bekal gitu dari rumah.
0: Enggak, bahkan kayak aku tuh ya udah nunggu MBG gitu atau kayak.
1: Terus gimana MBG itu?
0: Apa?
1: Kayak kamu suka kebagian enggak sih ngambil MBG gitu?
0: Kebagian. Dan itu aku kebagian setiap hari Selasa. Dan di mana enggak tahu kenapa hari Selasa tuh suka super duper panas banget. Gerah banget apalagi di lantai.
1: Challenge 4, banget ya.
0: Lantai 4 dan ngeheb
1: gitu kayak gitu. Aku ngerti.
0: Terus kayak gerah banget, panas gitu kan, harus ngambil MBG bolak-balik kayak kayaknya kalori aku terbakar banget.
1: Iya sih, bener, aku juga ngerasa kayak gitu. Jadi kayak, tapi ada satu yang aku lakuin sebagai Agit yang dari dulu aku pengen lakuin. Coba,
0: apa?
1: Tebak apa?
0: Apa ya?
1: Nge-crop baju.
0: Terus sekarang ke ini enggak?
1: Yes, udah.
0: Udah?
1: Udah.
0: Tapi jujur selama aku sekolah aku belum ada di fase nge-crop baju.
1: Ih, dah. Kenapa?
0: Gak tahu, kayak udah males aja.
1: Bahkan udah baju, capek
0: baju
1: ya.
0: Baju jurusan aku aja oversize banget kan itu. Ukurannya XL kalau gak salah.
1: Ya Allah.
0: Dan aku tuh kayak dari ke awet tuh kayak pengen di-crop, ada tuh pengen di-crop. Tapi sekarang tuh gak aku crop karena udah males gitu.
1: Tapi sebenarnya aku juga crop.
0: Crop.
1: Kan, tapi aku juga kalau misalnya crop tuh emang enggak se-crop itu sih, paling ada 5 doang, 5 kancing gitu.
0: 5 kancing. Sekarang kita mau bacain requestan lagu nih. Ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Terus ada Fearless dari Taylor Swift sama.
1: Sama satu lagi ada dari
0: Close to You, Jauh dari Reality Club.
1: Okay. Dan yang terakhir ada apa sih Dela? Kamu penasaran gak apa?
0: Apa ya?
1: Ada di Semesta Kendris. So, enjoy the music.

0: Asia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Bagus kok, tapi aku kepikiran. Ya. Pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
2: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
2: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
2: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
2: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan, serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Hai, hai insan muda.
1: Hai insan muda, balik lagi sama aku Devita dan
0: aku Dela. Nah, sekarang okay, kita mau share request-requestan ya dari
1: wow,
0: insan
1: wow,
0: muda.
1: Wow, aku pastinya super udah, excited
0: ya, udah
1: banget.
0: Request-request sih karena udah banyak banget requestan yang masuk nih.
1: Benar banget.
0: Jadi tuh aku mau bacain dari ada nih yang dari live TikTok kita. Ada Kak Mia Siswanto. Dia mau request dong Kak lagunya Jaga Terasa dari Samua Shipta.
1: Wow.
0: Terus
1: bentar Kak, bentar. Aku pengen ngebahas lagu Jaga Terasa ini. Kayaknya lagu ini tuh benar-benar relate sama semua orang enggak sih? Kayak aku sering banget dengerin lagu ini.
0: Iya ya. Banyak-banyak insan muda yang pada request lagu Jaga Terasa gitu kan.
1: Kayak artinya tuh sedip itu kayaknya kan.
0: Cinta itu sama Jaga Terasa gitu.
1: Iya benar. Lanjut Del.
0: Next ada dari Kak Power Ranger Abu-abu. Ini yang dari tadi gombalin kita di live TikTok.
1: Dari tadi gombalin terus
0: ada apa? Katanya mau lagu dari Max and Suga yang judulnya Blueberry Eyes.
1: Swiss. Manis-manis Blueberry Eyes.
0: Terus okay, ini terakhir, gak terakhir dong,
1: enggak.
0: Terakhir aku bacain.
1: Yes.
0: Ada kita sesi potret dari Enau dari Kak Alexa. Ini komen dari TikTok juga.
1: Oke okay.
0: Terus lanjut kamu ada apa nih?
1: Aku mau bacain requestannya dari Instagram kita. Ada dari Kak @ahkagavi yang katanya request lagu remuknya Angie Carvalho.
0: Kenapa remuk nih? Ada apa sih? Apa yang remuk gitu Kak?
1: Iya, bener kan? Ada apa nih Kak yang remuk lagi?
0: Bener. Hatinya lagi remuk atau
1: jadi galau gitu.
0: Jadi galau, jadi kayak remuk-remuk gitu kan.
1: Oke. Selanjutnya ada dari Kak @ahika yang katanya mau request lagunya Thank God I Found You.
0: Oke.
1: Langsung aja nih kayaknya diputerin langsung karena aja. Insan muda yang ada di rumah dan yang ada di jalan kayaknya udah gak sabar dan excited
0: banget ya, pengen dengerin lagu-lagunya nih yang diawalin okay sama Jaga Terasa dari Samuel
1: yes, betul.
0: Cipta.
1: Oke.
0: Nice. Enjoy the music.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Hai, hai insan muda.
1: Hai insan muda. Balik lagi ya sama aku Devita dan aku juga Della. Bener
2: kita
1: banget.
2: Kita masih mau bacain requestan lagu nih dari insan muda ya.
1: Yep.
2: Sok dari Devita dulu deh.
1: Oke, okay, insan muda, kali ini tuh Devita ada dapat requestan dari etenabs.radio. Sorry. Kok titik A? Aku bacanya titik A ya. Katanya izinkan request lagu Tak Semudah Home Pimpa by Nabila Takiyah. Thank you.
2: Okay. Wow. Udah kita masukin ya.
1: Yes, masukin dulu aja.
2: Lanjut nih, ada dari TikToknya Kak Salmonigiri. Ih, jadi lapar gak sih bacanya username-nya?
1: Salmonigiri. Iya, benar-benar aku pengen jadi salmon.
2: Siang kak, mereka lagu Sumpah Mati Selena Grace. Apa bisa kak? Bisa ya kak? Kita masukin ke setlistnya.
1: Oke.

0: Semoga kerasa banget, seru banget ya kita ngobrol-ngobrolnya.
1: Oke, dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kamu Cal Muda yang udah request lagu, yang udah titip-titip salam, dan juga udah nemenin kita ya selama mengudara 2 jam ini. Ya gak sih Del?
0: Dan kita juga meminta maaf kalau kita ada salah-salah kata atau kalimat-kalimat yang misalnya kurang enak didengar.
1: Iya, tetap stay tune di frekuensi 92,3 ini karena abis ini tuh bakalan ada program yang pastinya gak kalah seru, apalagi ada gue starnya ya. Itu Panji tunggu ya.
0: Iya, ditemenin nanti sama Septia.
1: Yes, okay. Bener banget. Oke, aku Devita.
0: Aku Dela.
1: Pamit undur diri.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, halo insan muda. Nah, balik lagi bareng aku Tian yang pastinya di program Pojok SMA. Dan kali ini pastinya setiap kalau Pojok tuh identik dengan gestarnya, gak sih insan muda? Nah, dan pastinya hari ini aku bawa gestar yang luar biasa dengan talenta yang gak kalah kerennya juga pastinya. Oke, mungkin boleh di speak-speak dulu deh. Oke, udah kedengerannya kalau gestar kali ini adalah perempuan kembali ya. Dan mungkin buat kamu ada yang penasaran, gestar kali ini seorang apa gitu ya. Karena aku sengaja undang dia karena emang udah lama gak ketemu aja nih insan muda. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai ke pembahasannya, aku mau puterin dulu opening songnya nih insan muda. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Enjoy the music.

0: 92.9 BS FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo insan muda, masih bareng aku Tian yang pastinya di program Pojok SMA. Nah, insan muda, tadi kan aku udah kenalin nih sedikit suara dari guest star aku kali ini. Dan mungkin sekarang boleh dong dikenalin ada siapa nih? Halo.
1: Halo Kang Tian.
0: Halo, siapa nih namanya? Syahra, halo Syahra, gimana kabarnya Syahra?
1: Alhamdulillah.
0: Udah lama kita gak ketemu. Kangen banget. Banget, karena kita terhalang jarak PKL.
1: Jarak PKL dan
0: jarak rumah. Jarak rumah. Betul, karena sebenarnya kita masih satu jalur ya. Dan dulu itu kita adalah teman yang akut.
1: Akut banget ya.
0: Tapi gimana sekarang, Naya? Seneng?
1: Seneng, tapi agak deg-degan
0: ya. Agak deg-degan pastinya ya. Nah, Naya. Nah, insan muda, mungkin buat insan muda yang gak tahu nih, aku mau kenalin bahwa Syahra ini adalah dia itu punya bakat nyanyi yang kalau kata aku mah luar biasa banget ya. Nah, mungkin sekarang kita bakal ngebahas seputaran Naya nih, yang tentang perlaguan-perlaguan, mungkin permusikan-permusikan boleh, seputar per dunia musik.
1: Oke.
0: Nah, kamu awal mula bisa nyanyi gitu, itu otodidak atau emang udah bawaan dari lahir gitu? Kayak kamu ketika lahir langsung nada, bernada gitu oa-oanya.
1: Enggak ya Kang ya, sebenarnya itu keturunan.
0: Oh, turunan.
1: Ya, turunan.
0: Berarti emang bakat turun-temurun?
1: Bakat.
0: Dari?
1: Dari mama.
0: Dari mama. Dan pas juga ya. Terus-terus, boleh diceritain dong awal mula kamu tahu gitu kalau kamu tuh punya bakat nyanyi gitu. Dari kapan sih sebenarnya?
1: Itu sebenarnya kayak aku juga sengaja banget ya Kang ya.
0: Ah, gak sengaja, gak sengajanya tuh kenapa gitu.
1: Sengajanya tuh waktu itu aku gak sengaja ikut, disuruh ikut lomba di sekolah waktu pas iya. SMP. Cuman iseng doang,
0: iseng-iseng gitu. Siap.
1: Tapi
0: terus
1: ternyata aku juara dua di situ dan orang tua aku aja kayak gak percaya aku bisa nyanyi.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Terus-terus?
1: Terus kayak akhirnya orang tua aku tuh kayak pengen tes aku nyanyi gitu loh. Sampai dia kayak ngajarin aku dari dasar-dasarnya sampai ke aku dimasukin kelas.
0: Oh, kelas. Nah, tapi kalau dari keluarga kamu berarti emang latar belakangnya pemusik semua?
1: Semua.
0: Siapa aja nih yang latar belakangnya pemusik?
1: Oke, mama itu penyanyi.
0: Oh, penyanyi. Ya. Penyanyi apa?
1: Aduh.
0: Penyanyi. Kenapa tuh?
1: penyanyi kayak di nikahan gitu, tapi nikahannya kayak apa ya, yang di gedung gitu. Dia tuh punya, apa ya, kita tuh satu keluarga punya band.
0: Oh, mantap ya. Kali. Ya. Mungkin bisa ya suatu saat nanti jadi konser tunggal, konser tunggal, kau tunggal sendiri ya. Konser keluarga. Oke, oke. Terus.
1: Oke, semuanya pemain itu kakaknya mama.
0: Oh, kakak-kakak mama, ya. Berarti om.
1: Iya.
0: Oh.
1: Terus adik juga di alat musik.
0: Oh, adik di alat musik. Itu emang support banget ya keluarganya. Sangat-sangat support banget ya ternyata insan muda. Nah, mungkin kita bakal jeda dulu sama lagu. Ini ada Ikro dari Laim Rode. So, enjoy the music.

0: 92.1 Blas FM Sukabumi number 1 hits music station. Insan Muda masih bareng aku Tian dan juga
1: Syahra.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih awal mulanya Syahra kenapa bisa ketahuan bisa nyanyi gitu, karena emang pertama ada genetik. Bukan genetik sih ya. Lebih ke
1: turunan.
0: Bakat turunan yeah. gitu. Nah, Syahra pastinya dong udah kamu ketahuan gitu. Aku dengar-dengar kamu langsung dimasukin ke les gitu, les yeah. nyanyi. Benar gak sih?
1: Benar banget.
0: Dan itu bukan satu katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada berapa?
1: Itu ada 3, Kang.
0: 3?
1: Iya.
0: Apa? Dalam satu hari itu?
1: Pernah satu hari.
0: Pernah satu iya. hari 3 les sekaligus? Sumpah, itu gimana kamu? Pernah stres gak gara-gara mungkin les yang kebanyakan?
1: Pernah sih Kang ya, aku sampai nangis sih, kayak capek banget gitu. Apalagi pulang sekolah tuh sore ya.
0: Ya, apalagi waktu itu kamu masih SMP kan?
1: Iya, masih SMP.
0: Terus gimana lagi?
1: Terus ya, gimana ya Kang? Jujur itu capek banget karena nguras energi banget ya Kang ya, ya. Karena itu 3 tempat itu yang satu les nyanyi, yang satu juga les band.
0: Band. Jadi bukan iya, hanya vokal juga, tapi di alat musiknya juga.
1: Enggak Kang, maksudnya
0: oh, enggak. Gimana
1: aku juga vokalis band.
0: Oh, vokalis ya, band.
1: Jadi tempat les aku buat nyanyi sendiri itu beda tempat sama buat les apa? Band, jadi itu gabungannya itu sekolah-sekolah lain juga, jadi nggak satu sekolah.
0: Ada sekolah-sekolah mana aja tuh kalau boleh tahu?
1: Itu ada SMP Hatoy.
0: SMP Hatoy.
1: Ya SMP 2 sama.
0: SMP 2 mana? Kota.
1: Iya
0: SMP 2 kota sama.
1: SMP 1.
0: SMP 1 dan kamu dari SMP
1: 15.
0: Waktu itu keren banget. Terus kata kamu kan waktu itu sempat stres juga bukan karena les di satu hari di beberapa tempat juga, tapi karena emang kamu harus latihan buat lomba-lomba juga.
1: Iya itu.
0: Nah kamu sekarang ada buat persiapan lomba juga nggak?
1: Iya ada Kang, nanti tanggal 30 Kang.
0: Ah, lomba apa tuh kalau boleh tahu?
1: Sama solo vokal juga.
0: Di mana?
1: Ini di Albayan.
0: Oh, di Albayan.
1: Iya Albayan.
0: Oke, mungkin ada nih insan muda yang satu event sama
1: ya.
0: Syahra. Asik. Siapa tahu nanti bisa kenalan ya. Nah, terus karena kan kebanyakan nih kalau penyanyi itu mungkin ada juga yang kalau nyanyi itu bagus tapi gak kena gitu ke hati.
1: Ya.
0: Nah, itu gimana sih Kak? Cara kamu buat kayak kalau nyanyi tuh ngena, karena kalau aku dengerin kamu nyanyi tuh suka kayak ngena banget gitu loh.
1: Oke, kalau buat aku sih ya itu yang paling utama itu harus tarik napas dulu ya, karena kalau gak tarik napas itu kayak gemeter banget Kang.
0: Iya.
1: Terus sebenarnya kuncinya itu satu, tenang aja.
0: Betul.
1: Iya, tenang.
0: Terus adalah kunci
1: iya,
0: dari segalanya.
1: Iya, karena kalau misalkan kita panik juga kita gak akan bener tau Kang. Aku pernah di situ waktu itu panik banget, tapi malah kayak gak ngena banget. Jadi kayak si pesan lagunya itu gak tersampaikan.
0: Iya.
1: Kuncinya tenang aja sih.
0: Pastinya emang harus menjiwai ya, juga ya,
1: menjiwai
0: dan
1: juga
0: harus tahu arti atau lirik dari ya. Si lagu itu.
1: Emosional. Nah, itu.
0: Oke. Ada gak sih hal yang paling berkesan kamu selama ini? Selama lomba, mungkin selama lomba nyanyi?
1: Oke, hal paling berkesan aku sih kayak ketemu teman baru sih Kang.
0: Dari beberapa sekolah juga ya, pastinya mungkin
1: ya. Iya, jadi kita juga saling kenal. Iya.
0: Terus selain itu ada lagi gak? Dan katanya kamu juga selain emang bisa nyanyi biasa, kamu juga bisa pupu.
1: Iya, aku di SMP sering dikirim pupu. Aduh.
0: Keren.
1: Tapi gak terlalu itu sih ya, di pupu itu gak terlalu bener-bener bisa gitu.
0: Coba dong. Pupu, aduh. Aku pengen dengerin dong.
1: Aduh, aku lupa lagi.
0: Aku coba diingat-ingat dulu. Tapi aku pernah dengerin insan muda kalau Naya tuh ketika pupu, beuh, mantapnya gak main-main gitu ya. Udah inget? Bisa?
1: Aduh.
0: Coba. Mungkin insan muda juga yang di rumah ada yang penasaran.
1: Oke, ingat-ingat.
0: Coba
1: boleh diingat, ya, ingat. Coba
0: so,
1: ya.
0: Dicoba.
1: Hei barudak, mangka ngati ulare kadalon-dalon. Oke, segitu aja ya Kang ya.
0: Oke, keren banget. Nih insan muda mungkin kita bakal cut lagi sama lagu mungkin nanti kita bakal bahas lagi yang lebih seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Dan nanti kita bakal dengerin langsung Naya kalau nyanyi mungkin lagu pop gimana ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini ada lagu Jikalau Kau Cinta dari Judika. Ini juga salah satu lagu kesukaan Syahrani.
1: Iya,
0: enjoy the music insan muda.

0: 92.3 Biasa FM, Sukabumi number 1 hits music station. Insan Muda masih bareng aku Tian dan juga pastinya dengan gestar aku ada Syahra. Nah, Insan Muda, tadi kan kita udah dengerin Syahra berpupuh gitu ya, bermelodi. Sekarang kita harus mendengarkan versi nyanyi pop itu gimana? Coba Syahra. Udah siap nih?
1: Oke, siap-siap.
0: Yuk, kita dengarkan Insan Muda. Lagu apa?
1: Separuh aku lagunya Noah.
0: Oke, gaskeun.

0: Oke, lagi.
1: Boleh lagi. Aduh. Lagi. Bau lagi.
0: Apa ya, sok?
1: Aduh,
0: apa ya? Aku bingung deh.
1: Mantap. Aku udah bener-bener kangen banget sama suara Syahra. Lagi ya, dong.
0: Oke, ini ada lagunya Langsung Pipi.
1: Coba.

0: Apapun aku sering minta Syahra buat nyanyi kalau lagi gabut ya, karena emang secandu itu. Nah, insan muda gak kerasa aku udah nemenin kamu selama 1 jam dan pastinya juga sama Syahra tadi. Kita udah ngobrol-ngobrol seru banget tentang musik-musik, tentang cerita-cerita Syahra yang tiba-tiba bisa nyanyi.
1: Tiba-tiba banget ya.
0: Tiba-tiba banget. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Syahra udah mau nyempetin hadir di kesempatan ini. Dan pastinya juga terima kasih banyak buat insan muda yang di rumah yang udah stay tune dari awal hingga akhir. Dan saatnya aku Tian dan
1: aku Syahra
0: pamit undur diri. Ini ada satu musik buat nemenin di akhir. Ada kata dari Rizky Febian.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: "Wah, bagus banget."
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

92.3 Best FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Halo insan muda, selamat siang dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temen kamu selama 2 jam ke depan di acara Most Request yang pasti bakal spill datang lagu terpanas yang sering banget kamu request di minggu lalu. Dan pasti buat kamu yang penasaran apakah ada lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya, jangan kemana-mana, stay terus bareng Haidar sampai di jam 4 sore nanti.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, sahabat Monster bareng Haidar yang teman kamu di acara Monster Request. Dan sementara waktu sudah menunjukkan di jam 2:49 dan kita langsung spill di dari rancor nomor 10 sampai di nomor 1-nya nanti. Kamu udah langsung aja, ini dia di nomor 10 ada Vanessa Zee dengan lagu berjudul Menjauh.

Ya, yeah, Vanessa Hudgens yang diperkuat di Insa Muda ya, identitas bermusik lewat single berjudul Menjauh Insa Muda. Penyanyi muda berbakat Vanessa Hudgens yang kembali menyapa para pendengarnya dengan lagu terbarunya yang rilis pada 10 Juli 2026 lalu. Dan ini menjadi penanda Insa Muda yang penting dalam perjalanan artistik Vanessa Hudgens sebagai penyanyi sekaligus juga penulis lagu. Tapi kau dan ingin sama dia kalau secara naratif ya, lagunya tuh kayak mengangkat sudut pandang yang cukup berbeda di lagu Patah Hati pada umumnya. Dan lagu ini tuh kayak menyoroti fase keretakan hubungan yang kerap tidak disadari, yakni ketika dua insan belum benar-benar berpisah, namun perlahan kehilangan hubungan tidak selalu berakhir karena hilangnya rasa cinta. Jadi walaupun yang masih pacaran tapi udah kayak lost contact gitu loh Insa Muda, tapi melainkan juga karena enggan lagi untuk saling mengerti. Itu dia Menjauh dari Vanessa Hudgens di nomor 10. Dan di nextnya Insa Muda ada lagu yang lagi viral di media sosial, dan mungkin kamu udah gak asing banget dengan lagunya Insa Muda, Overnight. Kita lewati berdua. NBSF, NBSF. Number 9.

Ya memang perkembangan tren musik di media sosial membuat sejumlah lagu kembali mendapatkan perhatian publik di masa muda. Meski sudah dirilis beberapa waktu lalu, salah satu lagu yang sedang viral di TikTok di masa muda yaitu lagu berjudul Kita Lewati Berdua, karya dari band Overnight ini yang sama muda. Lagu itu lagi banyak banget digunakan sebagai background atau dari berbagai konten yang sama muda. Dan kalau kita nih yang sama muda melihat atau mendengarkan liriknya itu emang mengangkat tema tentang jarak, kerinduan, dan keinginan untuk tetap dekat dengan pasangan membuat lagu tersebut jadi relevan. Dan juga pengalaman banyak pendengar nih yang sama muda. Terutama mungkin buat kamu yang merasakan hubungan yang LDR, hubungan jarak jauh. Itu dia, Kita Lewati Berdua Overnight.

Dan di selanjutnya yang sama udah di daerah nomor 8 ada Nabila Takia dengan lagu berjudul Cekil. Saya dia TV-nya untuk kamu. NBSFM Number 8. Ya, lagu yang sedang berbunga-bunga nih yang sama di VOV dari Wanita. Nabila Takia memasuki tahun barunya dengan merilis single terbaru berjudul Cegil pada 16 Januari 2026 lagu. Yang dimana yang sama lagu itu emang bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Karena bukan sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil juga menggambarkan keinginan untuk menjalani hubungan serius dan juga berharapan untuk menua bersama. Dari judulnya aja udah kelihatan yang sama udah Cegil gitu kan.

Aduh, tapi setelah berbunga-bunga yang sama lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cegil, kali ini ada lagu Percuma yang baru aja dirilis juga oleh Mali ini, sang dia previewnya untuk kamu. Number 7.

Lagu Percuma menjadi salah satu lagu mahal ini yang mengangkat kisah tentang hubungan cinta yang perlahan kehilangan makna. Nah, lewat lagu ini yang samuda, mahal ini juga menceritakan seseorang yang masih berusaha mempertahankan hubungan meski hatinya sudah dipenuhi dengan rasa lelah dan juga kecewa. Mungkin perasaan tersebut Insamudia semakin terasa ketika berbagai usaha untuk memperbaiki hubungan justru malah jadi mendapatkan respon yang nggak sesuai harapan Insamudia. Jadi mahal ini masih ingin mengembalikan juga cinta seperti dahulu, tetapi pasangannya seolah sudah tidak memiliki atau mungkin perasaan yang sama Insamudia. Ini makanya kenapa percuma gitu kan. Karena kalau kita ngejar orang yang gak mau dikejar atau ngejar orang yang udah gak mau sama kita, iya percuma gak sih Insamuda? Itu dia lagu mahal ini berjudul Percuma di Didata 7 Most Request NBS Radio.

0: Iya, Fajar Nurin juga yang memperkuat isinasinya yang sama udah di Belatina Musik Indonesia dengan merilis album perdananya bertajuk Sementara. Sementara selamanya. Dari 8 lagu ini yang sama udah ada di album Salah Apa Aku terpilih menjadi fokus track untuk album ini.
1: Sudah kau buat hancur lagi, kau bilang saling mencinta.
0: Dan lagu ini udah bertahan beberapa minggu nih yang sama udah di NBS Most Request. Dan kali ini masih stay di nomor 6 untuk di Most Request di tanggal 26 September 2026. Dan sebelum kita lanjut ke top 5-nya nih Insa Muda, kita bakal preview dulu kali ya di nomor 10 sampai nomor 6-nya nih. Vanessa Z, Overnight, Nobita Kila, Mahalini, dan juga Fajar Nurin.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana ada handphone second, juga bisa kamu mau cicilan, juga angsurannya hanya dengan HTP saja, dan mau COD juga bisa. Nah, si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada aksesorisnya, dan si Marcel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Marcel. Si TV, Smart TV maupun juga laptop ada juga. Nah, ada masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja juga, pelayanan ramah banget, dan juga segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Marcel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, sobat masih bareng Haidar yang teman kamu di acara Mas Request. Dan sekarang waktu udah nunjukin di jam 3 lebih 32 menit Insa Muda. Dan masih punya deretan chart nih Haidar yang bentuk spill untuk kamu Insa Muda. Ada nomor 5 sampai nomor 1 yang belum spill untuk kamu. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi, ini dia nomor 5 ada Ziva Magnolia masukin di deretan nomor 5 dengan lagu berjudul Pelindungmu. NBSFM

0: Yeah, mendengarkan Insa Muda ya, lagu yang dimana baru aja rilis di beberapa bulan yang lalu. Insa Muda tepatnya di bulan Agustus. Lagu yang dimana ini jadi soundtrack film juga ya, Ayah Aku Mau Cerita nih, yang juga tayang sama nih Insa Muda setelah rilisan lagu dari Pelindungmu dari Siva Magnolia. Dan lagu ini Insa Muda udah beberapa minggu yang masuk di daratan chart, dan juga emang sering banget nih Aida menemukan di acara requestan nih Insa Muda. Jadi kalau ngomongin soal makna lagunya, yang sama lagu itu emang menceritakan tentang kisah sayang yang tulus dan juga pengorbanan, juga janji untuk selalu menjaga serta menerima apa yang terjadi.
1: Membuatku tersisi, takkan pernah kusah.
0: Dan di selanjutnya nomor 4 yang sama ada Sabrina Leonor dengan lagu berjudul Selesai. Dan tapi ini kayaknya di nomor 5 sampai nomor 1 tuh banyak banget lagu-lagu galau deh yang sama ada. Tapi sebelum kita lanjut, ini dia nomor 4, Selesai.
2: NBSF, NBSF. Number 4.

0: Iya, Sabrina yang kembali dengan Blantika Musik Indonesia lewat single terbaru bertajuk Selesai. Lagu tersebut rilis setelah Sabrina mengeluarkan single Haha yang sukses tembus lebih dari 2 juta pendengar di Spotify. Dan lagu ini Insan Muda ya, yang dimana menjadi lagu lainnya dari Sabrina yang masih membahas seputar percintaan. Dan kali ini Insan Muda ia mengangkat kisah tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena bertahan hanya akan membuat hatinya terluka. Waduh, emang lagu galau banget yang sama udah. Dari judulnya aja udah ketebak, selesai, selesai hubungan.
1: Sampai akhir alaman terakhir tuku ceri.
0: Dan untuk nomor 3 yang sama udah ada Samuel Cipta dan lagunya berjudul Jaga Terasa.
2: NBSF, NBSF. Number 3.

0: Baru beda dari sebelumnya yang sama dia beberapa deretan track lagu. Tadi itu lagu galau doang, banyaknya yang sama. Tapi kali ini ada lagu yang berbunga-bunga yang sama dia. Samuel Kipta yang kembali dengan menghadirkan karya bernuansa hangat lewat single terbaru berjudul Jaga Terasa, yang dimana lagu itu dirilis pada 22 Mei 2026 lalu bersama His Records. Dan lagu ini yang sama dia mengangkat tema tentang cinta sebagai alam rasa dan juga terbesar yang memiliki manusia, yang menghadirkan refleksi personal Samuel mengenai makna cinta dalam kehidupan. Itu dia lagu Jaga Terasa.
1: Saat ragaku tak lagi terjaga.
0: Dan kalau ngomongin soal lagu dan juga soal bulan yang sama, udah pasti banyak banget ya yang rilisnya tuh judulnya tuh ada bulannya kayak April, terus juga ada Januari, dan kalian ada Februari yang sama udah dari nomor kalian masuk ke data nomor 2.
2: NBSFM. Number 2.

Ya, penyanyi Yori Parulian yang kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya berjudul Februari yang baru saja dirilis di bulan lalu yang sama udah tepatnya tanggal 7 Agustus 2026. Dan lagu tersebut menghadirkan kisah romantis tentang seorang yang mampu membuat kita kembali percaya setelah melewati pengalaman emosional yang sebelumnya. Nah, lagu ini yang sama udah solak yang menggambarkan perjalanan seorang ketika perlahan berani membuka hati kembali. Yang dimana yang sama udah karena ya awalnya adanya ketraumaan atau mungkin kecewaan dari hubungan sebelumnya. Dengan lagu ini yang sama udah membuka kembali ruang dalam hatinya untuk cinta. Dan ini dia di nomor 1 NBS Most Request di pertanggal 26 September 2026 ada Nabila Takia, Tasamuda, Hompimpa. 92.3 FM. Number 1.

So, congrats untuk Nabila Takia yang sama dia memasuki data nomor 1 di most request minggu kali ini. Karena emang lagu ini sering banget muncul nih yang sama requestan, entah mungkin di Facebook, di Instagram, dan juga di live TikToknya nih yang sama deh. Yang dimana lagu ini yang sama dia baru aja dirilis di tanggal 9 September 2026 lalu. Dan lagu ini yang sama dia bergenre pop ball yang resmi dirilis dan juga sudah bisa kamu dengarkan di platform manapun dan juga di NBS Radio. Tapi nih, insya kalau secara keseluruhan, lagu ini tuh bercerita tentang seorang yang masih berharap kekasihnya kembali setelah pergi meninggalkan luka. Nah, permainan Hopimpa ini insya Allah digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan hubungan yang seharusnya sederhana dalam bermain anak-anak, tapi seorang cukup menghitung dan juga menentukan pemeran. Namun, dalam hubungan asmara, perasaan tidak bisa ditentukan semudah itu. Aduh, ternyata dari permainan tradisional dianggap jadi musik insan muda ya, yang dimana ada metaforanya juga, enggak soal judul doang nih insan muda. Dan itu dia insan muda, apakah ada lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya nih insan muda? Ziva Magnolia di nomor 5, Sabrina Leonor di nomor 4, nomor 3 ada Samuel Cipta, di nomor 2 ada Roni Perlioni, nomor 1 Nabila Takia, tak semudah Hopimpa. Dan kita bakal preview insan muda ya, deretan chartnya di nomor 5 sampai nomor 1. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu insan muda, karena masih Haidar temenin sampai jam 4 sore nanti.

Oke, insomnia gersa banget juga ya, waktu udah nunjukin jam 3 lebih 45 menit. Ternyata udah waktunya Haidar pamit juga nih insomnia muda. Dan gimana nih, tadi udah Haidar spill deretan chartnya insomnia muda, lagu yang sering banget kamu request untuk di minggu kali ini insomnia muda. Dan mungkin buat kamu yang bertanya-tanya, gimana sih lagu favorit kamu biar masuk dalam chart? Nah, kamu tinggal request lagu aja yang sama udah secara langsung dan secara sering yang sama udah ya, biar kamu lagunya bisa masuk di datang chart NBS Most Request. Dan tapi kamu jangan kemana-mana yang sama udah, karena habis ini bakal ada Vita yang temen kamu di acara Prime Time. Jadi mungkin buat kamu yang butuh informasi traffic yang sama udah, titik mana aja sih yang macet, karena ini mau malam mingguan kayaknya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio. Dan disini Hida bertugas pamit undur diri. See you next time and

92.3 Blias FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat sore. Kembali lagi bersama penyiar yang 3 hari berturut-turut kemarin ada ya insan muda ya. Bosan gak kalian bersama saya? Oke insan muda, balik lagi sama aku Vita di program Prime Time. Vita bakal nemenin insan muda dari jam berapa sekarang? Jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Vita bakal bacain berita-berita ter-up to date yang ada di Kota Sukabumi. Dan juga Vita bakal bacain trek-trek jalanan yang lagi macet nih insan muda. Jadi tentunya yang macet pada hari ini itu bukan cuma perasaan kamu ke dia aja, tapi jalanan juga. Walaupun ini weekend ya insan muda, apalagi ini malam minggu, tersedialah semua orang ini untuk malam mingguan. Semuanya mau ada mau malam mingguan kan nih insan muda. Oke insan muda, jangan lupa kalian buat masuk di live aku karena aku bakal seru-seru sama kalian semua. Dan tolong request aku dan juga sapa-sapa doi di kolom komentar yang ada di Facebook ataupun di question box yang ada di Instagram kita. So insan muda, buat opening songnya di sore hari ini adalah lagu Maha Benar dari Salma Sasabil, single baru nih. Enjoy the music insan muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Halo Insan Muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun

pun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel. WA official di 0857-216-2161. Senangnya belanja di Simasel.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel His di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservisi Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

90.3 BSFM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Oh hai Insan Muda, balik lagi bersama Vita di sini. Sekarang kita mau bacain dulu nih track-track jalanan yang lagi pada macet di sekitar kota Sukabumi Insan Muda. Coba kita cek ya Insan Muda, di jalan mana nih Insan Muda yang lagi pada macet? Ada yang tahu nggak nih Insan Muda, atau bahkan sekarang nih di malam minggu ini kan lagi pada jalan-jalan Insan Muda, jalan-jalan kemana coba Insan Muda nih? Oke, kita cek dulu ya Insan Muda. Oke, seperti biasa kita mulai dari

Kalau di Lapang Merdeka Kota Sukabumi seperti biasa Insan Muda, karena dia adalah pusat kota ya kan, jadi dia tuh lumayan macet nih Insan Muda di daerah pertigaannya terutama. Nah kita mau ke atas dulu ke daerah Jalan Surya Kencana. Di deket Jalan Surya Kencana ini lagi lumayan macet di deket Jalan Cipelang Letiknya nih Insan Muda. Nah tapi itu macetnya juga gak terlalu sih Insan Muda. Selanjutnya kita naik lagi ke atas, kita ke daerah Salabintana. Oke, di daerah Salabintan ini sangat amat aman ya Insan Muda. Ketambah lagi Sukabumi tadi lagi hujan, jadi mungkin orang-orang lagi pada diam di rumah ya Insan Muda, terutama daerah Salabintan karena dingin Insan Muda. Di sini lagi lumayan sama sekali nggak ada kemacetan ya Insan Muda, ini aman banget. So buat kamu Insan Muda yang mau pulang ke daerah Salabintan atau mungkin yang mau malam mingguan daerah Salabintan atau bahkan lagi mau jalan-jalan aja ke daerah Salabintan, ini aman banget ya Insan Muda. Dia sama sekali nggak ada kemacetan, bahkan sampai di Salabintananya saja ini aman banget Insan Muda. Oke. Kita turun ya Insan Muda ya, kita turun ke pusat kota tadi. Oke, sampai lagi kita berada di tengah-tengah kota Sukabumi ya Insan Muda. Sekarang kita bahas ke daerah Jalan RE Marta Dinata. Yuk, baru dak dago kemon. Nah buat di daerah dago, karena ini adalah pusatnya kuliner ya Insan Muda dan sebagainya, ini orang-orang suka pada excited banget ke daerah-daerah sini nih. Nah untuk daerah sini lagi lumayan macet Insan Muda, terutama di daerah pertigaan mau ke arah SMP Negeri 2, SMP 1, SMA 4 Insan Muda, ini lagi lumayan macet ya Insan Muda. Jadi Insan Muda yang lewat itu tolong berhati-hati Insan Muda. Oke, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu yang akhir-akhir ini sering banget di request orang-orang, yaitu ada Teh Hijau dari Tulus. Enjoy the music Insan Muda.

Oke, halo insan muda, balik lagi sama Vita di sini nih insan muda. Nah sekarang Vita mau bacain lagi track mana aja nih yang lagi kawut alias apa coba, alias apa coba, alias lagi macet nih insan muda. Oke, tadi kita udah sampai ke Jalan Insinyur Haji Juanda ya insan muda. Sekarang kita turun ke Jalan Zainal Zaksei insan muda. Di Jalan Zainal Zaksei ini juga lagi lumayan macet nih insan muda. Kenapa? Karena mungkin di sini lagi bubaran anak-anak juga. Enggak dong, anak-anak dong, orang-orang. Nah, tapi macetnya masih tergolong aman ya insan muda. Dia enggak yang benar-benar macet panjang banget. Sampai ke jalan tembusan stasiun timur juga ini aman banget insan muda. Lanjut kita ke daerah jalan Nangleng Cirahayu insan muda. Di daerah jalan Nangleng ini lagi lumayan aman insan muda. Dia gak ada kemacetan. Siapa yang sekolahnya deket di jalan Otto Iskandar Dinata dan juga RH Didi Soekardi angkat tangan. Oke, di jalan RH Didi Soekardi ini lumayan macet dan macetnya panjang insan muda. Siapa sangka ya kan. Tapi itu gak lama-lama insan muda. Sampai kita jalan Lingkar Sukabumi ini udah aman lagi insan muda. Udah gak ada lagi kemacetan. Sampai ke jalan Lingkar Selatan insan muda. Oke, kita kembali lagi ke atas ya insan muda. Kita lihat lagi ke atas sebentar. Kita sekarang maju ke daerah Jalan Siliwangi nih insan muda, tempat NBS. Oke, di daerahnya Jalan Siliwangi ini aman banget. Baik kita mau naik ke atas ke daerah Salbintan ataupun mau ke daerah Cawal Pasir ini aman. Kita bahas dulu daerah Cawal Pasir. Untuk daerah Cawal Pasir ini juga masih aman banget insan muda. Macetnya cuma sedikit-sedikit aja. Nah, paling ini yang lagi macet-macet itu ada di deket Rumah Sakit Primaya nih insan muda. Nah, di sini lagi lumayan macet ke Jalan Pembangunan karena suka ada truk-truk ya insan muda, terutama ini jam 5:30. Oke, semudah itu tadi. Kita bakal puterin dulu lagu biar kalian enggak bosan menghadapi perjalanannya ya. Yaitu ada lagu cantik dari Tiara Andini. Enjoy the music.

Insan Muda balik lagi sama Vita di sini nih di jam 17.43 Insan Muda. Lanjut kita ke track terakhir dulu ya semua ya. Sebelum kita bakal bacain banyak banget berita-berita tergong dan Vita udah live TikTok nih Insan Muda. Oke, kita masuk ke jalan pembangunan ya Insan Muda. Di jalan pembangunan sekarang masih terpantau sangat amat macet Insan Muda. Ini udah sangat gelap loh merahnya jalan pembangunan. Lalu kita belok ke jalan Baru Sukaraja. Di jalan Baru Sukaraja ini aman banget Insan Muda. Dia sama sekali gak ada kemacetan ya Insan Muda. Jadi buat kamu yang mau ke Jalan Baru Sukaraja ini aman Insan Muda. Karena di sini gak ada kemacetan sama sekali.

Ini masih lumayan macet nih San Muda. Jadi yang mau ke jalanan daerah sini hati-hati ya. Di jalan pembangunan ini macetnya lumayan panjang soalnya San Muda. Di jalan pembangunan masih sangat macet insan muda. Sampai ke jalan Lingkar Selatan juga nih insan muda. Tapi jalan Lingkar Selatannya wow super aman banget. Nih buat kamu nih yang mau jalan-jalan ke daerah jalur nih, gaspol aja insan muda. Karena ini aman dan juga sama sekali gak ada kemacetan-kemacetan. Oke insan muda, itu tadi track yang bakal kita bacain. Jadi sekarang kita mau puterin dulu lagu ada Untukku dari Krisye. Enjoy!

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, halo Insan Muda, balik lagi sama Vita di sini. Nah, sekarang Vita bacain nih berita-berita terhots hari ini. Ada yang tahu gak berita Sukabumi terhots hari ini apa? Itu ada pasangan gong ya, berita Sukabumi sekarang. Sekarang di tanggal 26 September, Insan Muda. Suka banyak banget lo berita-berita terup to date hari akhir-akhir ini. Wait, Insan Muda, mari kita cek dulu. Nah, yang pertama nih Insan Muda, Budi Setiawan terpilih jadi ketua IJTI Sukabumi Raya 2026-2029 dan ini dia prioritasnya. Kira-kira apa tuh prioritasnya? Budi terpilih dalam musyawarah Korda 3 IJTI Sukabumi Raya yang digelar di Grand Ina Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu, Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Sabtu 26 September 2026. Bagi Budi, terpilih memimpin organisasi jurnalis tersebut menjadi amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Ia mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan anggota. Setelah kepengurusan baru terbentuk, Budi akan segera mendorong musyawarah kerja untuk menyusun program organisasi nih, San Muda. Budi juga menetapkan adanya penguatan internal sebagai salah satu prioritas awal kepemimpinannya, San Muda. Wow, semoga Bapak Budi ini selalu amanah dan juga bisa menjalankan program kerja dengan baik ya, San Muda. Selanjutnya nih, San Muda, berita dari Detikcom nih, Sukabumi terjebak di zona merah Sukabumi antara ancaman gempa dan juga tembok kemiskinan. Kenapa nih, Insan Muda? Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat paling aman untuk pulang. Namun bagi warga di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, rumah sering menjadi saksi bisu dari kecemasan yang berulang. Setiap kali bumi bergetar, dinding-dinding yang baru ditambah kembali retak menyisakan pertanyaan lama yang tak pernah tuntas, Insan Muda. Kecemasan itu dirasakan oleh Rodia, warga desa Cisarua, Kecamatan Nagrak. Ingatannya masih sangat membekas pada guncangan gempa tahun 2000 yang membuat panik warga di tempat tinggalnya, Insan Muda. Data gempa bumi signifikan merusak tahun 1821 sampai 2025 yang dirilis BMKG menyebutkan bahwa tahun 2000 terjadi gempa bumi terbesar di Sukabumi. Saat itu 470 rumah rusak berat dan 2375 rusak ringan dan 24 masjid rusak berat, Insan Muda. Wow, ternyata yang Sukabumi juga sering banget ya, Insan Muda, terjadi adanya gempa-gempa kayak gini. Dan disinilah batas antara kesadaran mitigasi dan batas ekonomi berbentuk telak. Menurut Milky, warga Nagrak sebenarnya menjadi bahaya tinggal di zona rawan dan mendambakan tempat yang lebih aman. Namun impian itu terkunci oleh tembok kemiskinan, Insan Muda. Kendala serupa juga dihadapi para relawan di lapangan. Wahyu menceritakan bagaimana PMI Kabupaten Sukabumi harus berjuang dengan keterbatasan sarana transportasi hingga minimnya personil, Insan Muda. Jujur, Insan Muda, emang zaman sekarang tuh emang lagi sulit banget sama masalah-masalah ekonomi kayak gitu, Insan Muda. Jadi untuk kita tetap bersyukur aja ya, Insan Muda. Kita bakal cut dulu pakai lagu Lihat Kebunku dari JJ, Insan Muda. Request dan dari Insan Muda yang ada di live.

Hai semuda, balik lagi Safi tadi sini. Selanjutnya nih insan muda, kita bakal kasih tahu lagi berita-berita ter up to date di kota Sukabumi insan muda. Itu ada dampak kasus Sekdishub Sukabumi, keluarga jual aset hingga pasrah nih insan muda. Kenapa nih ya kira-kira insan muda? Keluarga besar Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi nonaktif berinisial TIP buka suara terkait penahanan adiknya dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap siswi magang. Pihak keluarga mengaku kaget bukan kepala atas perkara hukum yang menimpa pejabat eselon 3 @A tersebut. Menurut rekaman suara yang diterima Detik Jabar, kakak kandung TIP LS menuturkan kabar penangkapan sang adik membuat seluruh keluarga dan ibunya sangat terpukul insan muda.

Untuk menutupi beban utang dan menyambung hidup, keluarga akhirnya memutuskan menjual rumah tinggal yang saat ini masih menjadi agunan bank. Insan muda, insan muda, bayangin, masih ada kasus dan sekarang jadi menjual rumah tinggal yang saat ini menjadi agunan bank. Insan muda, sangat menyedihkan ya insan muda, ya ampun. Selanjutnya nih insan muda, perakhiran cuaca Sukabumi sampai malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya pada hari Sabtu. Secara umum, cuaca di Jabar akan mendominasi kondisi cerah berawan hingga berawan nih insan muda. Yang dimana katanya waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga malam. Dan hari dibagi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Kota Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, dan lainnya nih insan muda. Nah insan muda, tolong berhati-hati ya dimanapun kalian berada, yang lagi di luar rumah, hati-hati di jalan. So Vita bakal cut dulu pakai lagu, itu ada lagu 2001 kali dari Adrian Khalif. Enjoy the music.

0: Mam, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Selamat malam. Insan Muda sekarang sudah menunjukkan jam 18.98 yang artinya Vita harus pamit undur diri. Vita mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat Insan Muda yang udah nemenin Vita dari awal sampai akhir, Insan Muda. So yeah, Vita mohon maaf kalau misalnya Vita ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Selama udara, maafin Vita ya Insan Muda. So buat closing songnya Vita ada Selamat Jalan dari The Massive. And kita menuju Insan Muda, selain ini bakal ada Kak Syifa nih. Yeay, siap-siap menanti. Oke, Insan Muda, Vita mohon untuk diri. See you and bye-bye.

Again, sama dengan 92.3 FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Minggu Insan Muda. Aduh, gak kerasa banget ya, udah malmingan lagi aja nih. Gimana nih Insan Muda malmingannya? Kamu udah ada rencana buat pergi keluar gak nih? Karena udah jam 7 tuh biasanya udah mulai siap-siap mau pergi nongkrong gak sih? Atau mungkin udah ada yang OTW gitu kan ya? Oke nih Insan Muda, dan biar OTW-nya tuh gak kejebak macet, karena biasanya kan macet ya kalau malam Minggu tuh gitu kan. Nanti juga siapa bakal kasih kamu info trafiknya juga. Dan gak cuma itu aja, bakal ada info-info terupdate-nya juga mengenai informasi hiburannya. So stay tune aja ya sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, makan nasi padang. Wah.

Oke, insya Allah masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Diskoria NBS FM yang dimana bakal temenin kamu sampai dengan jam 9 malam nanti dengan info-info terupdate, mulai dari info traffic, terus juga sampai info-info hiburannya gitu kan ya, berita-berita hiburan nih insan muda. Dan juga dengan lagu-lagu yang asik juga, mulai dari lagu EDM, hip hop, R&B, bahkan lagu disco juga ada di insan muda ya. Eh ya, btw juga Shiva udah live TikTok juga loh. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol juga bareng Shiva, boleh langsung aja ya ke TikToknya di @nbsfmsukabumi. Oke, dan kita masuk di info trafficnya dulu nih insan muda. Kita bakal lihat nih ya, untuk daerah yang macet tuh yang mana aja sih, jalan macet tuh yang mana aja sih insan muda. Karena biasanya kan malam minggu tuh kayak pasti padet banget ya di mana-mana, bahkan ada sampai yang macet juga. Jadi kan biar kamu nih yang sekarang tuh udah ada rencana buat malmingan, biar gak kejebak macet, mending kamu station aja nih, karena coba bakal bahas info traffic. Oke, ini yang macet ya, kita mulai dulu nih. Di Jalan Siliwangi juga ternyata ada macetnya juga nih insan muda ya. Macet tapi emang diselingin sama padat merayapnya juga sih, mulai dari horizon nih ya, di depan hotel horizon sampai dengan NBS ke bawah sedikit, enggak ke bawah sedikit juga sih ya, lumayan sih ini. Berarti sampai apa namanya tuh, sampai bimbel ini, bimba IUEO ya. Di situ agak sedikit macet nih insan muda ya, untuk di Jalan Siliwangi. Terus lanjut lagi nih, kita bakal beralih lagi kemana nih yang macet-macet. Ini udah seperti biasa nih emang ya, kalau misalnya di kota Paris nih pasti ada macetnya nih insan muda. Mulai dari perempatan lampu merahnya ini, terus macet nih di Jalan Ahmadiyani-nya sampai dengan kemana nih? Wow, panjang sekali sampai dengan depan kantor pos ya. Berarti panjang banget ya, tapi emang gak yang full macet banget sih. Kayak ada juga padat merayapnya juga, jadi emang gak yang diem banget gitu, enggak kok. Tapi gak cuma sampai situ aja nih insan muda ya. Ini tuh di depan Bank BRI-nya juga udah mulai padat merayap dan macet juga. Dan ini tuh berarti finalnya tuh sampai dengan pertigaan yang mau ke Tiara itu loh. Yang kalau ke bawah tuh ke daerah Benteng, kalau ke atasnya tuh ke daerah Sudirman. Jadi emang lumayan ya untuk Jalan Ahmadiyani gitu kan, sampai ke Tiara itu emang lumayan macet dan juga lumayan padat merayap juga. Lanjut lagi nih, untuk titik kemacetan selanjutnya ini ada di Jalan Surya Kencana nih insan muda ya. Dimulai dari atasnya itu di depan Yayasan Yuwati Bakti SMP Yuwati Bakti ya. Ini udah mulai macet dan juga padat merayap sampai dengan ke bawahnya itu sampai ke bundaran juga ya. Berarti lumayan juga nih, tapi emang gak yang full macet ya insan muda. Jadi emang ada lancarnya, ada juga macetnya, ada padat merayapnya. Tapi emang yang lebih parahnya tuh buat yang mau ke daerah atas sih. Kalau ke daerah bawahnya sih so far aman ya, mungkin ini macetnya karena lampu merah kali ya. Lanjut lagi nih insan muda, kita masih ada di sekitar daerah bundaran nih. Kita masuk ke RM Marta Dinata ya. Ini juga dari bundaran tuh udah padat merayap dan juga ada macet yang parahnya tuh di depan Toserba Jogja. Ini kayaknya pada ke Jogja kah malmingannya? Pada ke Toserba Jogja kan nih insan muda. Sampai dengan macetnya tuh di depan McD ya. Berarti lumayan juga nih insan muda. Pokoknya buat kamu nih yang mau lewat-lewat situ ya, yang tadi yang udah Shiva sebutin, kayak di Jalan Siliwangi, Jalan Ahmadiyani ya, terutama ya sampai dengan Tiara tuh ya soalnya macetnya. Atau mungkin buat kamu yang mau ke Jalan MRT Dinata juga ya, persiapkan aja kesabarannya, karena ini benar-benar macet ya insan muda, di mana-mana nih macetnya soalnya. Bukan yang kayak cuma satu titik doang, enggak, tapi emang lumayan banget nih. Oke, ini sama udah, dan di sini juga Shiva ada info tambahan juga nih buat kamu gitu kan, yang mungkin sekarang tuh kayak lagi cari handphone baru, tenang aja ya. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone, di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan ongkos angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Nah, selain handphone dan aksesorisnya, di Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya.
Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga ya buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-216-21621. Soalnya belanja di si Mastel. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beats fast and my bass

0: Kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Sobria masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Dis Korea NBS FM. Oke, dan kita di sini bakal bahas info-info hiburan insan muda ya. Dan kemarin tuh kan lagi rame banget ya soal pesta pora gitu kan yang ada di Jakarta gitu kan insan muda. Dan ngomongin soal pesta pora nih insan muda, ini tuh ada satu momen yang lumayan bikin perhatian penonton tuh jadi kepecah nih insan muda. Bukan karena penampilannya yang heboh gitu kan, tapi kayak karena Tompi tuh tiba-tiba ngajak anaknya sendiri naik ke panggung. Jadi ini tuh adalah penampilan perdana Tompi di pesta pora 2026. Nah, di tengah penampilannya, Tompi tuh manggil putrinya yaitu Cut Malaka Ayesha buat nemenin dia nyanyi. Dan lagu yang mereka pilih juga nih bukan lagu Tompi tapi Creep dari Radiohead. Oh, okay. Dan sebelum Ayesha tuh naik ke panggung nih, Tompi tuh sempat bilang juga kalau emang dia tuh udah lama pengen nyanyiin lagu ini, tapi emang dia tuh kayak ngerasa enggak punya kemampuan lah buat bawain lagu tersebut sendirian katanya. Makanya nih, dia tuh ngajak penerusnya buat duet bareng gitu kan ya. Nah, begitu mulai nyanyi nih insan muda ya, suara Tompi yang khas tuh ketemu sama vokal Ayesha yang lebih lembut gitu kan. Hasilnya tuh kayak malah jadi punya warna yang beda banget gak sih dari versi aslinya. Ayesha juga nih ternyata gak cuma sekedar nemenin ayahnya aja, vokalnya tuh kedengeran cukup matang juga dan dia tuh bisa bawain lagu Creep dengan penuh penghayatan juga. Nah, selain duet bareng Ayesha nih, Tompi juga bawain beberapa lagu andalannya nih kayak Menghujam Jantungku, terus juga Aku Jatuh Cinta, Tak Pernah Setengah Hati, sampai lagu lawas kayak Widuri dan juga Ini Rindu nih insan muda. Ada juga nih momen Tompi tuh membawakan Tanah Airku sebelum akhirnya tuh menutup penampilannya sekitar pukul 7:30 malam. Jadi emang penampilannya tuh penampilan perdana Tompi ini tuh ya di pesta pora kali ini tuh bukan cuma soal dia tuh kayak tampil sendiri gitu kan, tapi emang juga jadi momen manis karena ya bisa satu panggung dan juga duet bareng putri kesayangannya gak sih pastinya. Kayaknya mungkin nih kalau kamu ada di pesta pora kemarin gitu kan ya, kayaknya momen Tompi sama Ayesha itu bakal jadi salah satu penampilan yang susah buat dilupain gak sih? Karena kayak maksudnya aku emang gak nonton sih ya kesana, tapi aku lihat yang selebaran aja di FYP sih. Dan itu kayak emang bener-bener kayak ayah dan anak nyanyi dalam satu panggung tuh kayak oh my god, kayak tersentuh hatiku. Oke, di insan muda ya, dan di sini kita bakal cut dulu lagi ya kalian dengan beberapa track lagunya. Di sini ada lagunya dari Ellie Goulding, Reverse.

Oke, sahabatnya masih bareng Syifa ya, tentunya di acara apa? Di acara Diskoria dong ya, yang masih temenin kamu sampai dengan jam 9 malam nanti. Jadi buat kamu gitu kan yang entah mau kemana malamingannya, mending kamu di sini aja ya bareng Syifa, karena Syifa juga sambil live TikTok juga, jadi kayak buat ngobrol-ngobrol santai juga gitu ya, gak sih? Oke deh, dan di sini kita ada info-info lagi, informasi. Kita masih di info hiburan ya pastinya, berita-berita hiburan insan muda, yang dimana itu kita bakal bahas ya salah satu aktris yang bernama Rahayu Saraswati. Kalau biasanya tuh kita tuh lihat Rahayu Saraswati ini tuh di layar atau kayak di berbagai kegiatan lainnya gitu kan. Kali ini tuh ada sesuatu yang emang beda di insan muda. Nah, di sini tuh Sarah tuh baru aja tampil di panggung teater lewat monolog perdananya yang berjudul Kalau Bukan Aku nih insan muda. Nah, pementasan itu digelar di Monoplay Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Jumat malam kemarin ya. Yang menarik nih, Kalau Bukan Aku ini tuh bukan cuma pertama kalinya Sarah tampil dalam monolog, tapi juga nih naskahnya juga dia tuh kayak tulis sendiri gitu kan ya. Keren sih ya. Dan tentunya nih insan muda ya, di sini ide cerita ini juga tuh ternyata udah ada di pikirannya tuh cukup lama. Sarah tuh kemudian menuangkannya ke dalam naskah berdasarkan pengalamannya sebagai aktivis yang fokus pada isu perdagangan orang sejak 2009. Nah, lewat pertunjukan ini juga nih ya, Sarah tuh kayak pengen ngangkat cerita dari sisi yang mungkin jarang kita dengar ya, yaitu kayak suara keluarga korban perdagangan orang. Karena emang kalau ngomongin kasus perdagangan orang gitu kan ya, biasanya tuh yang muncul tuh di berita kan soal kasusnya, kayak terus juga korbannya siapa, terus gimana kejadiannya gitu kan. Tapi nih ada orang-orang yang emang ditinggalkan di belakangnya, keluarga yang harus menghadapi kehilangan, terus juga rasa sakit, bahkan kayak trauma juga gak sih pastinya. Nah, bagian itu tuh lah nih yang coba dibawa oleh Sarah ini ke atas panggung lewat Kalau Bukan Aku. Jadi emang ini tuh ya, ceritanya sendiri tuh menggambarkan seorang perempuan yang emang harus menghadapi hilangnya orang yang paling dia cintai nih akibat perdagangan orang. Jadi emang kayak bukan sekedar pertunjukan ataupun tentang acting satu orang aja gitu kan, tapi emang ada cerita dan juga pesan yang emang pengen disampaikan lah gitu kan lewat karakter tersebut pastinya. Dan pematasan itu juga nih gak dikerjakan secara sendirian aja, jadi emang Kalau Bukan Aku ini tuh merupakan kolaborasi bersama tim produksi Titi Mangsa juga. Di sini juga Sarah tuh berharap juga pertunjukan ini tuh bukan cuma jadi tontonan aja ya, tapi emang juga nih bisa bikin lebih banyak orang tuh sadar kalau emang di balik kasus perdagangan orang ada juga nih keluarga yang apa ya, dan juga orang-orang terdekat lah gitu kan yang ikut menanggung dampaknya juga pastinya. Jadi emang lewat Kalau Bukan Aku ini tuh ya, Sarah tuh kayak gak cuma kayak tampil sebagai aktris aja, tapi emang coba ngasih ruang juga gitu kan ya buat cerita-cerita yang selama ini mungkin kayak belum banyak kita denger gak sih insan muda.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Saking sama dia karena waktu ini gak terasa banget ya. Udah jam segini aja, jam 20.42 menit nih sama muda. Waktunya Syifa untuk pamit. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Tapi tenang aja ya, meskipun di sini Syifa pamit, nanti juga di jam 9 Syifa bakal temenin kamu lagi, tapi di beda acara ya pastinya ya. Di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending, dan nanti juga Syifa gak sendiri bakal bareng Haidar juga. Oke deh, dari sini Syifa bertugas pamit sama muda. See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, okay, so udah 92.3 Trembas FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat malam insan muda. Selamat malam minggu ya, malam minggu.
1: Nanti malam minggunya nih bertemu lagi bareng Aidar dan juga
0: Jika Shiva pastinya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending, yang dimana kita bakal temenin malam minggunya kamu sampai dengan jam 12 malam nanti.
1: Yo,
0: pastinya.
1: Yang pasti juga buat kamu yang mau curhat sambil request lagu favoritnya, boleh banget ya, kita tungguin sampai jam 12 di Facebook, di Instagram, dan juga join di live TikTok NBS FM Sukabumi.

0: Oke, sama dia masih bareng kita berdua tentunya di acara
1: Dating ya, dekati aku tanpa Andy.
0: Iya, betul nih, insan muda ya. Dan di sini tentunya kita bakal bahas dulu nih tentang percintaan-percintaannya ya. Topik yang akan kita bawakan di hari ini nih, insan muda. Pastinya tentang hubungan gitu kan ya. Dan kalau ngomongin soal hubungan gitu kan ya, Dar, kayak kita tuh kayak pasti sering denger tuh kayak tentang love language gitu kan ya. Terus kayak mungkin situationship atau bahkan kayak rebound relationship itu yang pernah kita bahas kemarin gitu kan ya. Tapi ini ada satu istilah yang ini tuh mungkin masih belum terlalu sering dibahas ya.
1: Apa
0: yaitu
1: tuh?
0: Emotional dependency nih, insan muda, atau ketergantungan emosional. Jadi emang simpelnya nih, emotional dependency ini tuh ketika kondisi ketika kita tuh kayak terlalu bergantung sama seseorang buat memenuhi kebutuhan emosional kita. Jadi ini kayak rasa tenang, rasa bahagia, terus juga rasa percaya diri. Bahkan kayak mood kita tuh bisa sangat dipengaruhi sama perlakuan orang tersebut. Jadi kayak misalnya tuh kita tuh kayak di chat gitu kan sama dia, kita tuh langsung seneng banget. Tapi pas dia chatnya balasnya lama, kita tuh kayak langsung bete banget gitu. Jadi kayak bener-bener berpengaruh banget lah dia tuh di hidup kita gitu kan ya.
1: Jadi emang istilahnya tuh kayak udah bergantungan juga kali ya.
0: Betul.
1: Tapi karena kita selalu bergantung sama respon dia, akhirnya satu hal kecil bisa mempengaruhi satu hari penuh gitu kan. Kayak chat nggak dibalas tuh bisa jadi kepikirannya tuh jadi seharian gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga cara ngomongnya dia berubah, sedikit langsung mikir dia udah berubah atau gimana gitu kan. Padahal ya emang nggak tahu aja gitu dia
0: lagi capek ya.
1: Jadi hal kayak gini tuh juga bisa muncul dalam bentuk kayak kebutuhan akan validasi juga. Kayak misalnya nih, kamu tuh ngerasa ya kamu cantik gitu kan kalau cewek, kalau cowok ya ganteng mungkin keren gitu kan.
0: Betul.
1: Atau menarik, kalau pasangan bilang kita tuh ya cantik, kita tuh bakal merasa kayak berhasil. Atau mungkin pasangan bilang kita hebat tuh pasti kita bangga gitu kan.
0: Betul. Dan sebaliknya gitu kan ya. Jadi emang ketika kayak kita tuh gak dapet pujian atau kayak perhatian gitu kan ya, kita tuh kayak malah mulai meragukan diri sendiri gitu. Jadi kayak rasa pede kita tuh seolah-olah harus datang hari apa teh dari orang lain lah gitu. Jadi kayak kita tuh butuh banget validasi gitu kan dari orang lain, dari orang itu gitu kan ya.
1: Berarti ini tuh kayak masih masuk dalam ini enggak sih, word info apa?
0: Apa?
1: Word apa yang love language puji itu.
0: Oh iya, word of affirmation.
1: Nah, yeah. Ini masih masuk ke situ juga kan?
0: Betul.
1: Jadi apa tuh?
0: Jadi emang kayak padahal gitu kan ya, punya pasangan tuh kayak bukan berarti ya semua kebutuhan emosional kita tuh harus ditanggung sama pasangan dong pastinya gitu kan. Ya wajar banget kalau kita tuh butuh tempat buat cerita, kayak butuh ditemenin atau kayak butuh reassurance lah gitu kan dari orang yang kita sayang. Wajar sebenarnya. Tapi nih yang jadi masalahnya tuh ketika kita tuh kayak mulai ngerasa kalau dia gak ada, gue kayaknya gak bisa dibaik-baik aja.
1: Iya, gitu benar-benar kan ya. Jadi kayak, udah benar-benar
0: bisa banget lah gitu.
1: Benar-benar ketergantungan berarti ya.
0: Betul.
1: Kayak misalkan ya, kalau kamu gak nyaman melakukan sesuatu sendirian, mau pergi harus sama dia gitu kan. Lagi ada masalah harus langsung cerita ke dia, terus juga mau ngambil keputusan juga harus tunggu persetujuan dia, kayak apa-apa dia gitu kan. Bahkan ada yang sampai mengorbankan dirinya sendiri supaya hubungan tetap berjalan. Tapi ya sebenarnya ya itu gak nyaman, tapi tetap bilang iya gitu kan. Sebenarnya capek, tapi tetap iya juga memaksakan diri. Karena mungkin ya di kepalanya cuma ada satu, jangan sampai dia pergi gitu. Ini bucin banget nih.
0: Betul, bucin tuh kayak bucin yang udah tingkat dewa banget gak sih. Nah dari sini nih kita tuh kayak bisa lihat juga kalau emang emotional dependency ini tuh bukan kayak sekedar sayang banget sama pasangan pastinya. Kayak ada perbedaan ya antara membutuhkan seseorang karena kita sayang dengan merasa ya gak mampu buat menjalani hidup tanpa seseorang pastinya. Dan kadang gitu kan ya, batas antara keduanya tuh kayak emang tipis banget sih ya, kayak ya gak jauh beda lah ya. Makanya kita tuh kayak perlu juga sadar sama pola hubungan yang emang lagi kita jalanin juga. Jangan sampai kita butuhnya tuh butuh banget gitu, kayak butuh pasangan tuh emang itu tuh wajar. Tapi kayak jangan sampai kayak kamu tuh kalau gak ada dia,
1: jadi
0: kamu tuh gak bisa apa-apa.
1: Butuhnya juga sewajarnya gitu kan.
0: Betul gitu kan, insan muda. So mungkin kamu di sini ada yang lagi ngalamin gitu kan ya, sampai ketergantungan banget, atau mungkin kayak sampai tadi tuh mengorbankan diri sendiri, kayak bertahan di hubungan yang ya dimana kamu tuh kayak
1: harus
0: sakit sebenarnya.
1: Harus ada dia gitu kan. Jadi kalau gak ada dia tuh ya nggak tahu deh gue gimana. Betul. Gitu kan.
0: Padahal kalau udah kayak gitu tuh jatuhnya jadi toksik juga gak sih hubungannya. Apalagi kalau misalnya yang butuh tuh kamu doang tuh, dianya tuh enggak, itu makin sakit. Pelat sih
1: tangan.
0: Ya. Ini juga ada lagu juga nih yang tentunya relate juga ya. Apa sama topik kita hari ini.
1: Apa?
0: Ada dari Ariana Grande, Needy.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru nih yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, saya hello nih to grand opening Ramela Cultural Tas of Indonesia di Deboti Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, terus juga kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya ya. Karena nih di sini juga Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik dan juga tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega sampai bikin acara gathering bareng circle kamu nih, tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana pastinya. Pokoknya buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat juga dan tentunya ambience yang bikin betah juga, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramela Cultural Tas of Indonesia di Deboti Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Tas of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Halo insight muda buat kamu yang lagi cari baru, tenang ada si Marcel. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, mau tertambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Nah si Marcel ada handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone si Marcel juga ada aksesorisnya, dan si Marcel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga di servis di si Marcel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Marcel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

sama sekali gak butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyari

0: Oke, okay, selamat dia masih bareng kita berdua tentunya di acara
1: dating.
0: Dekati aku tanpa ND.
1: Takutnya tiba-tiba sifat terlalu frekuensi gitu kan.
0: Kayak kemarin ya, kemarin teror tapi saya bilangnya dating, maaf ya guys.
1: Oke, okay, kita masih dengan pembahasan yang sama, yang sama dia tentang apa itu emotional dependency ya.
0: Emotional dependency ini yang dependency. Nah, kita udah bahas tuh apa sih namanya tuh, itu tuh apa sih gitu kan ya. Nah, ini insan muda ya, emotional dependency juga nih enggak selalu kelihatan dalam bentuk yang ekstrim ternyata.
1: Ya, betul.
0: Jadi emang kadang nih justru muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang emang kita tuh anggap normal di sebuah hubungan. Salah satunya nih adalah kayak terlalu sering membutuhkan kepastian, misalnya kayak harus terus diyakini gitu kan ya. Kayak harus diyakinkan banget lah gitu kan sama pasangan tuh. Kalau pasangan tuh masih sayang, masih nyaman dan enggak pergi gitu kan, enggak akan pergi.
1: Ya, kayak beberapa detik itu pasti ada ya. Kamu sayang aku enggak?
0: Betul. Kamu sayang
1: aku enggak?
0: Sebenarnya itu tuh pertanyaan normal, tapi kalau misalnya kamu terlalu sering nanya, itu tuh jadi jatuhnya ini emotional dependency jadinya.
1: Iya, ya sih? Gitu kan kayak ya terlalu sering mah kayak apa sih gitu kan.
0: Sekali dua kali sih pastinya wajar ya gitu kan. Karena ya semua orang juga pasti pernah insecure juga enggak sih gitu kan dalam hubungannya pastinya. Tapi nih kalau emang hampir setiap saat itu tuh kayak membutuhkan ini gitu kan supaya kayak bisa ngerasa tenang, mungkin kayak ada pola yang perlu diperhatikan.
1: Tuh. Tapi ini ada tanda lain juga ya, adalah terlalu takut ditolak atau ditinggalkan juga. Itu karena takut kehilangan, yang akhirnya kita memilih untuk selalu mengalah. Jadi karena kita saking takutnya ditinggalin sama dia, jadi ya deh daripada gue ditinggalin, jadi gue ngalah aja deh gitu kan. Nah, tapi ini ada masalah juga ketika kamu yang minta maaf, ada sesuatu yang enggak kamu suka dan kamu tahan, kamu tuh perlu juga nih ada perlukan yang sebenarnya bikin sakit hati. Tapi kita juga tetap maklumi karena takut kalau kita proses hubungan ini malah berakhir gitu kan, kayak protes tuh. Jadi walaupun emang dia yang salah atau dia yang membuat apa ya pilihan, tapi kamu nggak setuju tapi nggak berani protes, jadi ya udahlah gitu kan. Jadi lagi-lagi mengalah. Iya, lama kita bisa lupa sama kebutuhan diri sendiri, yang dipikirin cuman dia nyaman enggak, dia marah enggak, atau gimana caranya supaya dia enggak pergi. Lagi-lagi seperti itu kan pemikirannya.
0: Betul, kayak padahal gitu kan hubungan tuh emang seharusnya tuh bukan apa ya, cuma tentang mempertahankan orang lain pastinya. Karena ya kita juga tetap punya hak gitu kan ya, buat ngerasa nyaman, dihargain, dan juga didengar pastinya. Terus ini yang hal lain juga yang sering terjadi tuh nih adalah ketika kita tuh mulai kehilangan kehidupan sendiri. Jadi kayak misalnya dulu tuh kayak kamu tuh punya banyak kegiatan, sering ketemu teman gitu kan, punya hobi atau nih kayak punya waktu buat diri sendiri lah gitu kan ya. Tapi ini setelah punya pasangan, semuanya tuh kayak mulai kayak berpusat ke dia gitu loh.
1: Iya, hilang tuh semua.
0: Waktu luangnya tuh kayak ya udah selalu buat dia gitu kan ya. Kayak terus juga teman mulai dijauhin, hobi juga mulai ditinggal, bahkan ketika punya pasangan tuh lagi sibuk juga gitu kan ya. Kita tuh kayak malah bingung harus ngelakuin apa, padahal kayak dulunya tuh kita tuh kayak punya hobi loh, punya teman banyak loh, tapi pas udah punya pasangan itu semua tuh hilang gitu kan ya.
1: Dan juga tapi ini ya perlu diingat juga ya, beberapa tanda tadi itu bukan berarti kita otomatis mengalami emotional dependency ya. Setiap orang tuh pasti punya kebutuhan emosional dan juga rasa takut kehilangan. Tapi yang perlu diperhatikan juga nih insan muda adalah ketika ketergantungan itu sudah membuat kita sulit menjalani hidup secara mandiri atau mulai mengganggu keseharian dan hubungan itu sendiri gitu kan. Jadi emang kalau udah ngerasa ganggu banget, ya itu berarti udah jadi masalah insan muda. Karena sebenarnya hubungan yang sehat bukan berarti enggak membutuhkan pasangan sama lain, tapi juga justru kita boleh banget kok untuk membutuhkan pasangan. Tapi bedanya kita tetap tahu kalau diri kita juga punya kehidupan di luar kendali tersebut gitu kan. Jadi enggak selalu tentang dia lagi.
0: Betul. Jadi emang ya kita tuh bisa ya sayang sama seseorang tanpa jadiin dia satu-satunya sumber kebahagiaan lah gitu. Kita tuh kayak bisa nyaman sama seseorang tanpa kayak kita tuh kehilangan diri kita sendiri juga pastinya. Jadi ya mungkin kalimat yang paling pas tuh bukan kayak aku tuh gak bisa deh hidup tanpa kamu gitu kan. Tapi kayak lebih ke aku tuh bisa hidup sendiri tapi aku juga pilih buat jalanin hidup bareng dia juga pastinya gitu kan ya. Jadi ya jangan sampai kamu tuh ketergantungan banget lah ya sama pasangan kamu gitu kan ya.
1: Karena emang menurut aku juga ketergantungan sama hubungan tuh kayak jangan sampai sih gitu kan.
0: Betul. Karena itu tuh kalau misalnya kamu udah ada di fase itu, pasti susah banget sih buat keluarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kayak kamu tuh bakal apa ya, terus-terusan juga di hubungan selanjutnya juga bakal kayak gitu juga. Jadi kayak bakal terus ngerasa kamu tuh pengen banget sama dia kemana-mana gitu kan. Ya, pokoknya kalau gak ada dia tuh gak bisa banget deh gitu kan.
1: Padahal ya gak ada, atau ya kayak kita bisa dilakukan sendiri juga masih bisa gitu kan. Kayak contohnya kalau kita ngambil keputusan, pastinya kita bisa ngambil sendiri juga dong. Gak selalu kita minta izin selalu sama dia gitu kan.
0: Betul.
1: Yang dimana takutnya kalau emang kita punya keinginan yang kita capai tapi sama dia gak diizinin dan kita mengalah, yang rugi juga kita sendiri gitu kan.
0: Betul. Jadi ya, so buat kamu nih insan muda yang mungkin sekarang lagi ada di fase ini, ya cepet-cepet sadar aja ya. Karena ya nanti juga yang bakal rugi itu diri kamu sendiri juga gak sih?
1: Iya, setuju.

0: Oke, Insan Muda masih di acara dating ya, bareng kita berdua yang masih temenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti.
1: Iya, dan udah di jam 10 lebih 50 menit ya.
0: Betul.
1: Yang berarti kita udah mau masuk juga ke segmen curhat nih, Insan Muda.
0: Betul, ini udah ada yang curhat-curhat juga ini ya. Mm-hmm. Pertama ada dari Kak Alia.
1: Halo, Kak Alia.
0: Yang katanya dia tuh pernah punya juga pengalaman yang sama yang tadi dia bahas katanya. Oke, berarti masih nyambung ya. Ya katanya dulu tuh aku tuh sempat ada di fase yang apa-apa tuh harus sama pacar. Mau pergi nunggu dia, lagi ada masalah pas nyari dia. Bahkan kalau dia gak bisa nemenin aku, rasanya tuh kayak berantakan gitu kan harinya tuh. Awalnya aku pikir itu tuh ya karena aku sayang banget. Tapi ini lama-lama aku sadar kalau emang aku tuh jadi terlalu bergantung sama dia gitu loh Kak. Sampai suatu hari dia tuh gak bisa dihubungin seharian karena kerjaan. Aku tuh malah panik sendiri dan mikir yang aneh-aneh katanya. Dan aku tuh baru sadar ternyata aku tuh bukan cuma kehilangan waktu sama dia, tapi juga kehilangan rasa nyaman kalau dia tuh gak ada katanya. Sekarang tuh kita tuh masih bareng, tapi aku tuh lagi belajar buat punya kehidupan sendiri lagi, ketemu teman, punya kegiatan sendiri, dan gak selalu jadiin dia tuh tempat pertama buat semua hal katanya. Kadang tuh masih suka ke trigger sih Kak katanya, tapi aku pengen hubungan itu jadi lebih jadi tempat buat saling melengkapi, bukan satu-satunya tempat aku bisa merasa baik-baik aja katanya. Oke. Oh, ini masih ya sampai sekarang ya. Jadi dulu tuh kayak ketergantungan, tapi sekarang dia tuh udah mulai sadar dan udah mulai coba buat gak ketergantungan banget lah gitu. Mulai apa namanya tuh? Mulai
1: mencoba terbiasa gitu kan.
0: Kayak mulai walaupun main lagi sama teman-temannya gitu kan ya. Ini bagus sih, tapi kamu sadarnya pas masih sama dianya gitu. Karena kan kadang orang tuh sadar kalau misalnya udah putus gak sih?
1: Iya, udah enggak ada hubungan baru sadar tuh gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, betul. Biasanya. Ini masih ada hubungan tapi udah sadar, ini bagus banget sih.
1: Tapi emang menurut aku juga ini emang keputusan yang baik untuk dia lakukan gitu kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Daripada emang kamu apa ya kayak galau sendiri gitu kan. Terus dia malah happy juga, enggak terlalu mikirin kamu dan kamu galauin dia yang enggak tahu tuh dia sebenarnya galauin kamu atau enggak. Jadi ini pilihan yang tepat sih, main sama teman, cari hiburan lagi gitu kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Terus juga jangan hobi kamu juga gitu kan. Dibandingkan kamu harus meratapi dengan kesedihan kamu gitu kan, yang dimana dia tuh sebenarnya nggak tahu peduli apa enggak sama kamu.
0: Betul.
1: Bisa mengajak deh ya si cowoknya juga berubah gitu kan dan sadar bisa memperbaiki hubungannya.
0: Betul, karena ya kayak maksudnya jangan sampai kamu juga ngejalanin hubungan yang dimana kayak cuma kamu aja yang excited gitu kan, karena excited sendirian tuh kayak gak enak banget jujur.
1: Setuju,
0: jadi
1: setuju.
0: Emang ya hubungan tuh kan dua arah juga ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kalau misalnya kamu emang apa sih namanya tuh sayang ke dia, butuh dia, dia juga harus sebaliknya juga.
1: Iya.
0: Ya sampai dia malah butuh gak butuh gitu kan.
1: Iya, kayak giliran pas butuhnya datang gitu kan. Kayak iya apa banget gitu kan.
0: Betul, kayak teman ya. Oke, di sini juga katanya mau request lagunya Nadine Amizah yang Rayuan Perempuan Gila.

0: Oke, sama masih bareng kita berdua ya di acara dating di Gatiaku tanpa ending.
1: Betul, dan gak kerasa ya semakin malam aja nih, insanmu udah jam 11 lebih 17 menit aja.
0: Iya, betul banget, dan masih di sesi request sambil curhat ya. Betul. Dan ini ada curhat juga, kali ini ada di cowok nih.
1: Siapa tuh?
0: Tadi Bang Raka.
1: Oke, Bang Raka,
0: gini,
1: halo.
0: Gini katanya, Bang Indar, gak siapa, aku Raka. Aku punya pacar yang kalau diajak ngobrol soal hubungan selalu ngejawab terserah kamu.
1: Oke.
0: Atau aku ikut aja. Awalnya aku senang karena ngerasa dia gak banyak nuntut. Tapi makin lama makin malah bikin aku kayak capek sendiri. Nah, mau milih tempat makan, aku yang nentuin. Mau jalan kemana, aku yang mikirin. Bahkan kalau lagi ada masalah pun, aku yang harus mulai ngajak ngobrol. Pernah aku bilang, kamu sebenarnya masih mau jalin hubungan atau enggak? Dia mah jawab, ya mau. Kalau enggak mau, aku udah pergi. Okay. Kata ceweknya. Nah, aku tahu dia sayang, tapi aku juga pengen sekali dia nunjukin keinginannya sendiri. Aku enggak butuh pasangan yang selalu nurutin aku. Aku cuma pengen ngerasa kalau hubungan ini juga dia usahain, bukan aku doang yang jalanin sendirian gitu.
1: Oke, apa-apa terserah, apa-apa.
0: Iya, gimana
1: aja.
0: Kamu gitu kan. Awal-awal emang iya gitu kan, kayak enak gitu, enggak usah banyak cekcok gitu kan. Ya udah tinggal gimana gua aja gitu kan sebagai cowok. Tapi sebagai cowok juga kadang pengen direpotin. Ya enggak sih? Ya itu emang pengen direpotin, terus juga ya pengen tahu juga sih ceweknya emang kalau main tuh pengen kemana sih gitu. Masa sih selalu yang nentuin tuh si cewek,
1: si cowok
0: gitu kan, si cowok yang nentuin. Nah, sedangkan ceweknya gak pernah tuh kayaknya aku pengen main kesini deh, atau kayaknya aku pengen makan ini deh, kayak gak pernah tuh kayak gitu. Kayak si cowok tuh ngerasa dia tuh emang pakai hati gak sih gitu kan, atau emang cuman ngikutin gua aja karena dia kesepian.
1: Kayaknya kalau misalnya ini kejadiannya kayak mungkin sering, tapi kayak masih ada juga si ceweknya tuh kayak yang dia tuh milih tempat duluan juga, itu mungkin masih oke ya. Mungkin emang dia tuh tipenya orang yang gak mau ribet, jadi kayak gak mau nyusahin pasangannya, jadi ya udah gimana kamu aja gitu kan. Itu positive thinking-an mungkin ya. Tapi kalau misalnya kayak posisinya emang udah bahkan gak pernah banget gitu kan, gak pernah banget si ceweknya yang ngambil keputusan, itu emang patut dipertanyain sih. Kayak kamu tuh kayak gini tuh karena apa sih gitu kan ya.
0: Betul.
1: Kayak karena kalau misalnya dia kayak gitu karena gak enak kan gitu kan ke cowoknya, gak mungkin setiap apa-apa kayak gitu terus gitu kan. Pasti ada sesekali dia kayak kebalikannya lah gitu kan.
0: Terus juga ini soal kalau ada masalah juga kan, yang awal ajak ngobrol juga tetap si cowoknya.
1: Nah itu,
0: itu kan gak soal tentang tempat main. Betul. Atau mau beli apa gitu kan. Dari soal masalah hubungan aja, yang awalnya tuh harus selalu si cowoknya. Kenapa si cowoknya belum pernah memulai gitu kan untuk ngobrol si masalah itu gitu kan.
1: Betul, kayak itu harus patut dipertanyain sih. Karena kayak aneh aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya pas kita punya masalah, yang punya masalahnya tuh kita si ceweknya, tapi yang harus ngajakin ngobrol duluan tuh cowoknya. Itu kan agak aneh gitu kan. Bahkan kalau misalnya yang bermasalahnya pun kayak awalnya si cowoknya, ya harusnya kan kita sebagai cewek berarti yang awalinnya juga dong. Tapi
0: negur gitu kan.
1: Masa yang marah terus dia yang ngeduluin juga, agak aneh juga sih.
0: Aneh. Jadi makanya harus dua arah gitu kan kalau hubungan. Ya, lagi-lagi harus diobrolin sih kalau soal ini ya kan. Karena apapun masalahnya, komunikasi itu nomor jawabannya satu. Gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kamu harus komunikasikan apa yang kamu mau gitu kan, yang apa kamu inginkan. Karena kalau gini terus kayaknya juga bakal capek terus gitu kan sama kamunya. Sama hubungannya pun kayaknya gak akan jadi sehat.
1: Betul, jadi toksik jatuhnya nantinya.
0: Nah, tadi sini pengen request lagunya Tulus, Titi DJ.
1: Titi DJ.
0: Hati-hati di jalan.
1: Di jalan, boleh ya. Jadi lagunya untuk kamu, Hati-hati di Jalan dari Tulus.

0: Akin sama udah gak kerasa banget nih ya, waktu terus berjalan dan ini udah di penghujung acara aja ya nih insan muda.
1: Ya karena waktu udah menunjukkan jam 11:41 dan dimana berarti udah waktunya kita berdua untuk pamit nih insan muda.
0: Betul, so terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya, yang udah dengerin kita dari jam 9 malamnya sampai dengan jam 12 malam ini insan muda. Yang udah curhat-curhat juga pokoknya terima kasih banyak dan semangat terus aja ya. Yang lagi galau-galau, yang lagi bingung-bingung nih gitu kan ya, semoga segera mendapat jalan keluarnya.
1: Dan juga mohon maaf ya bila salah kata selama kita mengudara yang sama dia. Selamat beristirahat dan juga jangan lupa bahagia. Di sini Haidar
0: dan juga Syifa undur pamit.
1: Siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sabar yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amilah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di akhir pekan ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2026, Samudra Kotak Islami kembali menyampaikan sesuatu yang terdahulu telah kita sampaikan. Di hari kemarin kita berbicara

sedikit Zamuda, kita bicara soal hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan tentu sampai kini hari ya, sampai ini hari nih, sampai saat ini di usia yang paling akhir kita hari ini, barangkali kita masih mengira, masih kuat dalam pikiran kita sesuatu yang manusia mohonkan, manusia mintakan kepada Tuhannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan material. Beda dengan sesuatu yang dimohonkan para leluhur suci ya, atau para imam suci. Tadi kita dengar di awal munajat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam ya. Barangkali kalian sempat mendengarkannya. Andai saja kalian mengerti dan tahu dengan redaksi yang disampaikan di dalam munajat tersebut, itu cenderung lebih menekankan pengakuan diri atas jumlah ketidakberdayaan, ketidakmampuan yang dimiliki setiap orang. Wahai Tuhan, Engkaulah yang Maha Pemberi. Wahai Tuhan, Engkaulah yang Maha memberikan petunjuk. Tidak akan mungkin dapat Engkau memberikan kasih sayangmu kecuali Engkau yang sementara, kan begini. Engkau memberikan petunjuk sementara aku adalah orang yang tersesat. Maka tidak mungkin orang yang tersesat ini mendapatkan kasih sayangmu kecuali Engkau yang memberikan petunjuk. Salah satunya gitu. Antal hayu wa anal mayit. Ya enggak, antal goni wa anal fakir. Kan begitu. Engkau yang kaya raya, aku yang paling miskin, yang paling fakir. Maka sayangilah dengan kasihmu orang yang fakir seperti itu. Ya, itu salah satu munajat Imam Ali dalam muda ya. Dan tentu akapan yang begitu kuat hingga hari ini. Beberapa hari lalu sempat saya kutip ya, cuma tidak saya jelaskan. Saya cuma mengutip selewatan saja. Dan kita tengok lagi apa yang telah kita sebutkan tersebutkan itu. Artinya bahwa semua manusia mengira, saya yakin sampai ini hari pun ada satu anggapan dalam diri kita, makhluk. Tadi kita dengar juga ya, antal khaliku wa anal makhluk, antal khaliku wa anal makhluk. Posisi manusia sebagai makhluk dan posisi Tuhan sebagai al-khaliq itu telah pasti. Makhluk bentuk isim maf'ul, khaliq bentuk isim fa'il. Khaliq isim fa'il ya, artinya pencipta. Makhluk isim maf'ul, artinya yang dicipta. Kata dasarnya dari khalaqa, mencipta. Ya, manusia posisi sebagai khaliq,
Tuhan sebagai manusia, posisinya sebagai makhluk, maksudnya manusia posisinya sebagai makhluk, Tuhan posisinya sebagai Al-Khaliq, pencipta. Sederhana amat sebenarnya. Kalau saja mencipta, apa bedanya? Dalam Al-Quran kan hampir mirip sama kata tersebut diucap. Alladzi ja'ala lakumul ardo pirosan. Ya, Allah yang telah menjadikan langit. Kita sadar banget dan tahu bahwa semesta alam, alam ya, jagat ini, yang hari ini tengah kita berada di atasnya, dan mungkin ada alam-alam yang lainnya di bumi ini yang kita pun tidak mengetahuinya. Itu tentu salah satu yang telah diciptakannya. Tuh ya. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Khalaqo ya. Tadi alladzi ja'ala lakumul ardo pirosan, menggunakan kata ja'ala. Di ayat lain Allah gunakan kalimat khalaqas samawati wal ardi. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa saja yang ada di antara keduanya. Ya, gunakan kalimat khalaqa. Pada sisi lain digunakan kalimat ja'ala. Apa perbedaannya antara khalaqa dengan ja'ala? Ya ya. Kalian tahu amat ya. Nah, jadi kalau manusia sebagai makhluk, hewan-hewan sebagai makhluk, dan apa saja yang ada di keduanya itu disebut sebagai makhluk, artinya yang dicipta. Banyak beragam jenis ya. Ada yang tampak ataupun yang tidak. Wa khalaqal janna min naris samum. Bahkan konon dalam Quran disebut jin saja, jin sebagai makhluk. Dan wa khalaqal janna, dan jin itu telah dijadikannya, diciptakannya min nari samum, dari bara api yang begitu panas. Panas ya jin itu. Setan, jin, iblis kali dibuat dari api. Itu nama yang berbeda ya. Tapi bahan dasarnya sama, dari api. Jadi kalau dia masuk neraka pun tampaknya udah kuat, api membakar api. Tuh ya, udah kuat jin itu. Setan sudah kuat karena terbuat dari api. Iblis juga sudah kuat terbuat dari api. Masa ada api membakar api? Ya, yeah. Apa mungkin akan terasa gimana? Coba kalian pikirkan. Manusia terbuat dari tanah aja. Dari tanah ya. Banyak Quran menyebutkan dari tanah ya. Adam itu dicipta dan dibuat dari tanah. Tapi kan bukan dari tanah sungguhan. Kalian aja lahir bukan dari tanah, karena sebuah perkawinan ya, karena sebuah pembuahan.
Karena sebuah pembuahan, karena sebuah perkawinan, lahirlah manusia. Kan tidak dari tanah. Iya enggak? Konyong-konyong masa iya Adam diciptakan dari tanah begitu aja. Kayak bikin boneka. Iya kan? Tentu saja tidak begitu ya. Ada suatu proses. Maksudnya apa terbuat dari tanah? Jin aja terbuat dari tanah. Malaikat terbuat dari cahaya. Iya kan? Manusia terbuat dari tanah. Faktanya bukan dari tanah. Iya kan? Maksudnya apa coba terbuat dari tanah itu? Bisa kalian lihat enggak? Iya sekarang tercipta bukan dari tanah. Tapi dulu zaman Nabi Adam diciptakan pertama kali. Ah, gimana maksudnya sih? Iya. Apa Allah menciptakan Adam itu makhluk pertama kali yang terbuat dari tanah, dibentuk sedemikian rupa, lahirlah sok Adam. Saya pikir dulu begitu. Adam pertama kali diciptakan itu belum ada apa-apanya. Ya, pikir dulu begitu. Kemudian dibangkitkan, jadilah manusia utuh kayak kita hari ini. Dari situ barangkali bisa mengalami perkembangbiakan. Jadilah manusia ya. Dulu barangkali kita berpikir begitu. Atau mungkin sampai kini juga masih seperti itu. Kita balik lagi ya dengan yang tadi kita maksud. Kalau makhluk tadi manusia kita hari ini posisinya sebagai pihak kedua ya, posisi sebagai pihak kedua, kita beri saja, sebut saja pihak kedua. Tuhan sebagai alkoholik berarti pihak kesatu. Kita tampak ya seperti ada satu pemisah. Ini Tuhan, ini saya. Dan Tuhan itu ada, Al-Quran menyebut ya, bahwa Al-Quran mengatakan begini, Alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam summa istawa alal arsh. Ya, Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 hari. Ayyam itu diartikan dari kalimat yaumun ya. Yaumun itu hari. Tapi para mufasir menyebutnya bukan hari tapi masa, 6 masa. Masa beda dengan hari ya. Masa itu waktu. Lain dengan hari. Beda ya. Ayyam itu dari kalimat yaumun. Yaumun itu adalah hari. Ayyam berarti bentuk jamak. Sebut saja yaumun itu adalah hari dulu ya. Walaupun diterjemahkan menjadi masa. Fi sittati ayyam. Nanti kita sebut aja di hari lain. Summastawa, kemudian Allah itu beristiwa. Allah itu beristiwa alal arsi, di atas aras. Alal arsi, di atas aras. Istiwa itu apa? Istiwa itu bisa jadi kayak gimana ya? Para mufasir menyebut kalimat istiwa itu kayak dia berada pada satu tempat yang bernama aras. Entah gimana, apa dia duduk indah, apa dia duduk cantik, apa dia duduk di kursi goyang-goyang, apa gimana? Gak mungkin ya. Gak mungkin. Kalau kita bicara seperti itu, para ulama menyebutnya musyrik, murtad. Karena kita telah memposisikan Allah mirip sama dengan
makhluk. Hati-hati banget ya, para ulama menyebut itu, mengatakan itu. Diwanti-wanti amat insya muda, diwanti-wanti amat. Kalau kita berbicara tentang Allah, diposisikan dan disamakan dengan makhluk, oh, itu bisa murtad, ya kan? Nah, istiwa, sebut saja dia berada ya di satu tempat yang bernama aras. Aras itu di mana? Aras itu di mana? Orang menyebutnya di langit ketujuh. Kemarin kita sebut tentang langitnya. Jadi langit itu ada lapisannya. Iya kan? Adalah memang iya, Quran mengatakan sab'at samawatin tibaqa. Sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit.

0: Sesuatu yang tidak kita kelihatan mana mungkin bisa dijelaskan. Ya kak, barang yang tidak kelihatan tidak mungkin bisa kita jelaskan. Kita bisa menjelaskannya sesuatu yang bisa kita lihat, karena bagaimana mungkin juga orang bisa mengerti, orang bisa memahami, menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Bisa kalian menjelaskan sesuatu yang kalian tidak bisa melihatnya? Omong kosong ya. Gak bisa. Yakin dah? Manusia tidak akan mampu menjelaskan sesuatu yang dia tidak bisa melihatnya. Surga bisa dilihat, neraka bisa dilihat, alam kubur bisa dilihat. Hari ini ada gak orang yang pernah pergi ke surga? Hari ini ada gak orang yang pernah pergi ke neraka? Hari ini ada orang gak yang pernah pergi di alam kubur hingga menyaksikan? Ya ada kan keterangannya. Nabi waktu Mi'raj katanya di surga begini, di neraka begini. Ya kan? Kita tahu kan dalam satu hadis kondisi surga itu kayak seperti ini, neraka itu seperti macam-macam ya. Itu kalian pasti banyak tahu tentang itu. Dan orang pun juga bisa beralasan dengan itu. Ya enggak? Nah, balik lagi ya, terlalu jauh. Jadi artinya kalau tadi Allah telah ciptakan, Allah itu kan Tuhan itu kan sebagai alholik ya, tadi saya sebut alholik. Manusia salah satunya dari sejumlah makhluk. Makhluk bentuk isi maf'ul yang dicipta, alholik yang mencipta, simpa'il ya. Jadi jelas ya, ini manusia, ini Tuhan. Ya kan, andai saja kalian bikin sebuah boneka atau bikin robot gitu yang bisa hidup. Beda ya, kalian bikin boneka terbuat dari apa aja anda tahu, terserah. Ini ternyata ketika udah jadi, ini boneka menyerupai binatang misalnya atau menyerupai orang. Nah ini saya, beda ya, jauh ya. Ini yang dicipta, ini pencipta. Bahkan setelah Allah ciptakan langit dan bumi itu, Allah berada di atas aras, dan kita menunjukkan aras itu ada di langit ketujuh. Begitu ya pikiran kita. Mari kita tengok lagi, benarkah itu? Ya benarlah secara teori begitu, tapi praktiknya kayak gimana? Faktanya kayak gimana? Perlu jelas dong. Hah? Gitu enggak? Redaksinya mengatakan kayak seperti itu. Tidak salah, emang begitu. Cuma barangkali yang perlu untuk ditinjau kembali pemahaman kita terhadap ayat-ayat tersebut. Di sini kita tidak bermaksud untuk mengkoreksi akan konsep yang telah disebutkan dan ditetapkan dalam Quran seperti itu. Cuma sedikit melakukan satu analisa atas satu pemahaman kita yang kadang-kadang terpelintir pada faktanya begitu. Ya, ya kan? Apa itu sebuah konsepsi yang Allah Ta'ala ajarkan atas Nabi, kemudian kita salah mendengar dan kita salah menangkap hingga kita beda memahaminya. Mungkin kita salah dengar ya, informasinya benar, kita salah dengar atau kita salah nangkap atau kita salah memahami hingga anggapan kita begini dan begitu. Oke, saya mudah ya, saya lanjut besok pagi aja. Entaran waktu kita telah gerak dari jam 6 menjadi jam 6 lebih sedikit. Terima kasih ya, kalian telah simak Kotak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan kita lanjutkan di hari lain. Untuk sementara sampai di sini, dan Kotak Islami luder ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikah, lucu-lucu ya.
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi mulai dari 300

0: 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only on 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat pagi. Sambudah pagi hari di hari Minggu. Udah hari Minggu lagi aja nih. Ini aku pasti ini Sambudah hari Minggu terakhir di bulan September ya. Dan yang mana Sambudah semangat terus. Pokoknya buat kamu yang belum ada niatan buat jogging, ayo dong Sambudah kapan memulai buat lari Sambudah. Biar tubuh segar bugar. Apalagi buat kamu yang lagi ini apa namanya ngurang-ngurangin bebek, ngurang-ngurangin pikiran, boleh banget guys sih Sambudah buat olahraga pagi-paginya ya. Dan semoga hari ini menyenangkan. Dan aku bakal temenin kamu sampai jam 8 pagi ya di NBS on the weekend. When it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work,